Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Ngarenah. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan iya, di sela-sela gegap gempitanya kita menikmati kemenangan Persib tadi malam, jangan lupa untuk tetap berdoa bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini terdampak akibat kebakaran hutan.

0: Kankara. Amado. Hello.
1: How are you? Ayan nung ngirim. Ayan nung ngirim sarapan. Aduh. Summer mana tadi? Iya, di sela-sela kemeriahan kita, warga Sukapura, kesenangan kita menikmati kemenangan Persib tadi malam. Jangan lupa juga untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini terdampak kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan yang kondisinya tuh makin parah ya, bahkan sekarang ini ada beberapa yang merambah ke area pemukiman. Tadi saya lihat di threads ya, ini tuh bukan liputan wartawannya, bukan dari portal-portal berita, tapi dari dari warga yang memang tinggal di sana. Salah satu teman saya juga ada yang tinggal di sana, tepatnya di Pontianak. Asapnya tuh memang pekat ya, membuat mereka susah untuk bernapas dengan leluasa gitu. Harus pakai masker, terus juga ya pokoknya nggak ada udara segar di sana gitu ya. Jadi jangan lupa gitu ya, kita tuh masih ada saudara-saudara yang perlu kita support lewat doa. Terus mudah-mudahan juga siapapun lah pokoknya nama pihak yang memang punya wewenang untuk mengatasi masalah ini bisa segera gitu ya, gercep-gercep gitu. Ini teh kaitannya sama kesehatan, terus juga produktivitas warga kan jadi terhambat ya kalau situasi di sana tidak kondusif seperti sekarang gitu. Tapi bingung ya, bingung kayak ya nggak mungkin diantep sih sebetulnya, cuma lambat lah ya penanganannya begitu. Kalau menurut teman-teman kita, teman-teman saya di sana gitu. Oke. Kenapa Pak Al? Persis cina nasibna suami Yulia Armitek cina persis Pak Al. Persis kawas abi gitu teh cenanya. Pagi-pagi teto seserian cina bari ningali gol-gol Persib semalam. Ari cek jikan teh anu nuju bunga cina kitenya. Terus ditembak ku Pak Al mohon nyi cina kita. Ari kitu kumaha cina. Jika tene malan deui cina cai tos CFA seseuhan tos seueur. Cek abi teh mohon nyi cina. Dipigawe cina teh da suasana bahagia. Jadi atuhun jika mah cina sok babari nitah cina ari Persib menang teh. Jadi aya untung na tehnya. Tekawas lawan Persib ele murkusu nu hese ngajurung-jurung naogenya. Kermah karena peka, tepeka kudu wae dijurung-jurung gitu kan ya. Ari pameget mah cenah kitu kudu wae diinstruksian cenah gitu. Ari istri hoyong na caroge teh peka gitu. Ini ayo mah atuh dah keur mah teu peka pas dijurung-jurung beki hese ari nuju murukusu nu Persib eleh mah. Tahnya saha nih ibu-ibu yang suami-suaminya bobotoh Persib dan sekarang itu lagi pada bungah mengpeng keur bararungah, sok teh manfaatkeun. Siga istrina Pak Al. Oh tapi menta buruh Pak Al macana kopina sekalian. Anggernya kopi mah teu meunang henteu. Nyemang peung nuju bararungah sok teh suhunkeunna naon lipstik tos seep kitu nya. Bedak tos seep. Ari istrina Pak Al mah mung ngemutan eta wungkul, mung ngemutan naon? cai se'e padahal masa kali anu lain-lainnya emang pengker bararunga hati. Pan jadi babari sugan we atuh jantan langsung golosor dipangcek otkeun dah karanjang nut ospinu hatenya. Aduh, masya Allah. Ya. Selamat pagi Mbak Linda. Ya, salamnya buat semua pendengar Sukapura, katanya spesialnya buat nama tugas satur nuhun. Dan berikutnya ada siapa lagi? Ada Papa Queen. Assalamualaikum. Cenah, waalaikumsalam. Hadir teh, cenah. Lagi mencari komen Kojek setelah menit ke-80, cenah, sampai sekarang kok enggak ada nongol ya, padahal tadinya berisik amat, cenah. Papa Queen mainnya di mana sih? Ada nama main di trash? Enggak ada mau yang macam-macam, komennya aman-aman aja. Malahan mah pada support gitu. Ah, berarti Papa Queen mah salah main. Di anama seru, tempat main anama seru. Jackmania sama bebotohnya ala lakur. Mani resep tadi ngalina, oke. Mata keteng term sore Kang Amar teh amanya Kang ya. Aduh, pagi buat Empik. Hai hai. Saur Kang Amar, biasana lamun kebakaran di Kalimantan itu teh ada oknum yang ingin membuka lahan cenah teh. Ya gitu deh. Makanya para influencer itu sekarang itu sedang menyuarakan untuk memberikan memberikan hukuman pada orang-orang yang seperti ini gitu Kang. Cuma kan dari kemarin itu yang muncul adalah yang dikambing hitamkan adalah yang dikambing hitamkan adalah 1-2 orang gitu, warga setempat. Yang katanya padahal mah di balik itu ada sepertinya ya ada perusahaan-perusahaan besar lah gitu intinya mah. Jadi ya begitulah, influencer sekarang kan sedang menyuarakan itu, salah satunya Jeffrey Nicole gitu ya. Ya dia getol banget bikin

Nye, diurusin cuma karena ada hal yang lebih diurusin gitunya. Tah jadi kaboler kan gitunya. Ai kaboler teh naon sih dalam bahasa Indonesia teh? Terabaikan gitu. Terabaikan. Jadi bukan sengaja diabaikan gitu kaboler tehnya. Kaboler teh sama dengan terabaikan. Jadi bukan diabaikan, bukan. Beda. Aduh. Hah, iya mah. Pagi-pagi udah nyapu-nyapu aja. Aduh, dari Repal ayaku genah cenah King Persib jeung Borneo mah cenah di Liga Indonesia jol aya di 8 besar geus nungguan cenah gitu. Aduh. Oke, dari Empik boleh, tapi boleh aja, tapi ana balasnya pas santai ya. Iya. Lagi jarang-jarang pegang HP. Oke, dari Mar Family lah, teteh banyak berpihak kepada kaum istri, kata-katanya ada kosmetik-kosmetik gitu cenah. Ujung-ujung aya nu ngagorowok di kamar tah dangukeun teh Ana cenah, hidup teh Ana cenah gitu, lain hidup Persib. Saha eta teh Neng Alis? Apanan sesama perempuan teh kan woman support woman teh nya. Iya, kudu gitu. To woman support woman teh gitu. As a woman I have to support the other woman gitu. Ya, kan dirimu pengen istrimu cantik bukan? Iya kan? Pengen istrimu glowing bukan? Iya, modalin dong, jangan cuma pengennya doang ya. Biar Neng Alis makin tarik ngagorowok nanti kamar.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Harsiarda 2026.
4: Harsiarda 2026.
3: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
6: Acara mulai jam 7 pagi ya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena ya. Masih di program Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 7:37 ya. Selamat pagi buat semuanya yang masih setia hatur nuhun ya, yang sudah nge-WA komode hatur nuhun. Ada banyak yang sudah setia mendengarkan tapi belum nge-WA. Kayak siapa ya? Kayak Putra RR misalnya. Terus ada kayak Andri Dewo, Indra Dogar gitunya, Wawan Ashari ya. Terus sadenya tuh udah ari dihaja-haja mah hilap wae abi teh. Ya pokoknya mah nusok biasa ngawe awe. Andri Dewo mah udah belum belum ya, belum ada ngawe ae. Biasa teh engke sok katungtung nakeun da. Rariweuh cenah ge teh nya.

Neng Pio, oke selamat pagi. Poppy Jati, Ranger Biru, ini Norin, biasa nama Sokta Satya ngadangukeun teh nya Adin Uye. Gitu, ti enjing-enjing cenah sok ngadarangukeun tapi dara riweuh jadi teu tiasa nyepeng HP cenah. Mah Adit oge nya. Terus si Cece Meci, udah lama tidak mau cunghul, kemana ya ini teh? Sibuk sih gak nama sibuk, gak ada mau cireng isi. Ini no, penting mah ulah ka popohokeun we ka Radio Sukapuranya, ce. Nya tuh sawer Kang Amar teh cenah ari ka boler teh ka popohokeun cenah teh. Nya tapi kalau kapopohokeun itu bahasa Indonesia nanaon terlupakan ya. Lamun cek Pak Alma cenah eta meureun teh kalilulilu cenah. Bukan kalilulilu, kaluliluli. Kaluliluli. Di mana kalilulilu? Kaluliluli ah. Kamu mah seenaknya aja mengubah bahasa Sunda. Oke, dari oke, Empik sama si Setia dengerin. Terus dari Ari Pewe. Si Jalu cenekot lumpat ngadangu aya lagu digi-digi-digi. Ngalagu iya dengerin lagu digi-digi cenetita tadi langsung lumpat cena manyu nurutan. Digi-digi-digi-digi-digi gitu nya. Naos? Ini teh yang keberapa ini Teri? Meni mirip Ari pisannya. Si nanti di aku meren. Ari banget wajahnya. Jalur.

atuh tala gudigi-digi na tadi nyangakeun ti sa ai nyebut ka anak naon wa ri basa kenana ka anak naon wa marenya ade ya ampun nyanya teh cenah nu kadua nu kamari di sepitan oh nyanya ari teh nyebut nyau ni ari pisan eta wajahna ni ari pisan tapi duka sih gana lamun geus pendak jeung mamahna buah-buahnya da sok kadang mah kitu ningali budak teh aya siga bapana aya siga mamahna gitu nya maksudna teh ditingali-tingali gitu nya sok kitu kan nya ka bapana aya ka mamahna aya gitu. Puguh cenah ka mamahna serbatur maonya berarti anu belum karena belum ketemu merenjeng mamahna nya. Jadi asa ningali ari gitu. Kaluhurna tapi dina mata gitu karena ieu na ari pisan. Nyamareunan perpaduan we ketang ah da nu duaan. Nya manya siga baturnya. Da sok kitu pan komo ari nuju orok keneh geuningnya namanya gubrag sok raya-rayan acan puguh gitu rarayeuna teh. Narajangkeun sarada ageung ge sok kitu kadang siga bapana kadang siga mamahna nya nya we da produksi duaan. Aduh, Papa Queen. Iya, sami-sami.

Padahal rakyat genap 60 rakyat Kalimantan milih siapa? Ya itu deh pokoknya. Umi Bulet, pagi Umi. Umi setia cena mendengarkan tapi mau ngirim WA teh cena asara riwe. Mama Caca oge sibuk cena pagi hari ini teh, sibuk ngakutan cai. Siga Yulia Army etenya. Mama Caca pagi, Mama Caca cemungut ya. Atos beres ngakutan cai na. Aduh sok atur reureuh heula Mama Caca ngaleueut heula nya. Memulihkan tenaga. Kemudian ada Mama April di Cangkuang, sibuk cenah dirurusuh weda melani sakit pinggang cenah teh meni asam mulote. Oh, kirain teh lagi sakit pinggang lagu. Ya ampun, meh molotot cenah socana. Ari ieu ana teh emot ka ieu teh ka Teh Dede di Cangkuang. Ka mana nya Teh Dede? Udah lama ngalelep. Teh Dede di Cangkuang, terus Teh Dede taya hiji deui suka wangun nih ya, Wilujeng Enjing, mudah-mudahan lagi dengerin ya. Alisa oge okay, Alisa ka mana Alisa? Oke, dari Pak Al, lepat cenah teh. Iya, lepat, bukan luli-luli tapi lil kala eh? Bukan lilu-lilu tapi luli-luli. Dinda, kata Dinda saya baru tahu teh cena. Ari dikau taunya naon atuh? Kaluli-luli, ka apa namanya? Kaluli-luli teh nya teu kahaja, kaantepkeun gitu, kaboler. Kaluli-luli kapopohokeun lah gitu sama dengan lah eta teh. Hey, gitu nya. Mama Lona, hei, kamana wae ri Mama Lona name mucung. Ada sok jongjon we nya cenah aya abi mah teh tapi nuju rada riweuh ada cuma enggak terlihat. Asa palalaurnya aya tapi tidak terlihat. Asa sieun.

Papa Queen. Kata Papa Queen, cenah hujan teh wengi. Nah, saparalak hujan oge acan agungnya. Nya ana ge emut sih pas eta teh aya maralak hujan gitu. Da acan omondok wengi teh, tapi nya kitu we geuningan di editing ali enjing-enjing teh. Teu aya tapak-tapak kena acan. Aduh, mudah-mudahan mah gera-gera nya seur mamah Naima cenah di mana keneh tuh teteh hujan teh cenah abi tos teu kiat sono hoyong hujanan. Nya tebih keneh siga namanya. Kitu da ari nu dianti-anti mah diantosan bisa sok kerja di kalaka asalami kuda nungguan nya ditutungguan jadi asalami urang teh mah geuningannya ari nungguan mah sok asa nyeri beuheung sesongeteun gitu nya ari ngantosan jami oke kan kitu liuk deui urang teh nyeri beuheung sesongeteun tadi ngantosan hujan mah ya kalau nungguin hujan mah tetangga deui urang teh tetangga deui nya ditinggali ka luhur teh cerah keneh cerah tehnya. Nah tapi anak mamun hujan teh kau yang teh ulah ayah beledagan sih yun anak mamun sok gempur ya sok ayah beledagan ya loh sih yun. Oke, ti Mama April sibuk teh Dede Atih macena teteh bumina tetanggaan sarang abi. Oh gitu. Sibuknya masya Allah alhamdulillah atuh ya. Memang dah ya ibu-ibu yang punya ini yang punya anak mahasiswa jadi lebih sibuk daripada biasanya karena kejar setoran bisi sewaktu-waktu eta aya WA mah kirim artos cenah seep bekal mah tebih sim kuring oge kitu ibu cenah seep bekal aduh jadi ya begitulah terus we menyibukkan dirinya cemongot ea buat teh Dede Ati. Sore Pak Ama cenah ah lilu-lilu lalil lah tadi teh naon urang teh luli-luli lalil-lilu-lilu pokoknya mah sahur lepal macena ahli lilala weh.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Oke, masih di acara Halo Selamat Pagi. Kita bersama-sama Wargi Sukapura dan kita masih ngebahas kaluli-luli. Iya, itu kenapa jadi panjang begini? Iya, soalnya ini dari Ari PW juga. Luli-luli macan amun kosidahan teteh sok aya luli-lulian geningan cenah. Nekoma. Atawa cenah dina lagu Dua Kursi aya geuning cenah teh luli-luli-luli-luli anu awalna teh. Ada lupa lagi lagu Dua Kursi. Tahu sih tapi lupa awalnya emang aya luli-lulian. Aya ana mah ingat teteh lagu Rita Sugiarto yang anu tarera rera rera. Ingat juga yang itu. Enggak ingat kalau yang ada luli-lulian ana mah. Aduh ya Allah. Ayo wae. Lamun sahur Pak Alma cenah kia cenah teh kalau kata Iwan Fals mah cenah yang terlupakan kaluli-luli teh nyaeta. Kumaha laguna teh denting piano kala jemari menari nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan. Eta we numpang anu ieuna teh. Saat datang rintik hujan cenah gitu. Aduh. Selamat pagi buat Pak Al. Jadi kumaha tuh kaluli-luli? Nya tadi mah Pak Al salah kali lulilu. Aduh, selamat pagi juga buat Wawan Ashari. Kita awali pagi ini dengan bismillah cenah. Di suasana yang cerah semoga mendapat berkah dari Allah yang Maha Pemurah. Amin. Masya Allah. Iya, dari Dewi Purwanti, teteh kalali lali sana sana bukan kaluli luli. Kalau lali maat dulu Pak. Iya, tapi kuanya lali teh lupa. Lali teh lupa, tapi lamun ka popohokeun jadi kaluli-luli. Ngeselieur. Ampun. Dinda mah ngaku cai 10 balik sehari cenah teh sugan we bakal langsing cenah abi teh. Pedah olahraga tapi pas di kilo kalah naik. Soalnya Dinda tos ngalah cai 10 balik teh jangan ten langkung rewog sih ya nama. Mantak jadi naiknya. Sahur Kang Amar cenah hujan teh di Bandung keneh unggal dinten cenah di Bandung mah hujan sahurna teh. Gitu. Mari kita tanyakan pada Andri Dewo yang ada di Kiara Condong. Benarkah di Bandung hujan setiap hari? Soalnya kalau iya bagi-bagi sini dong. Aduh, tekenging di kekeuweuk wae ku urang Bandungnya. Ayo kadieukeun.
1: Halo.
0: Oke, dari Papa Queen mah. Mata seep bekal ku teteh cenah dijawab. Enggak tuh mahasiswa mah enggak dapet. Enggak dapet mahasiswa mah. Makanan bergizi mah enggak dapet lah. Nyari sendiri we. Dari Encrit pagi. Dari salamnya dari Encrit buat semua wargi Sukapura aja. Cenah salamna buat Bunda yang lagi tugas. Panjang umur dimurahkan rejeki. Terus juga buat Uza bin Maun dan buat semuanya saja. Hidup Persib katanya lah ketinggalan. Orang lain mah udah dari tadi hidup Persib. Aduh. Dari Mama Lona. Ayah we cenah teh di bumi. Laguna yang Lolita insya Allah ya mudah-mudahan cekap waktosna. Halo Reza Popit pengennya enggak ada versi aslinya aja ya. Ada versi aslinya nih dari Ahmad Dhani. Iya. Oke, ada 7252 siapakah ini? Oh, Mala Setiawan tapi belum di-save namanya ya. Ah, daripada lupa kudu langsung di save ayeuna mah. Soalnya lamun diengke-engke teh sok hilap. Mana atuh ieu teh? Oh iya. Kursorna naon di dieu ieu mah? Kela. Mala Setiawan. Tah, udah alah. Udah mah gini. Harus langsung lamun diengke-engke teh sok pleng hilap we. Wih we. Eh Bibi Cit pagi baru mendekul cenah hiap teh nyusul. Alim sieun di jalana. Bade nyiapkeun ulen we abi mah. Dari Reval. Lagu idol idol cenah Silvi Kumalasari cenah geura teh aya lila-lilaan. Naon deui atuh lagu naon eta? Dari Anindita Lala 2 cenah eta mah teh. Aduh, dari Pak A nyete sugan we cenah hujan ari tos diputer lagu nama naon hubunganna lagu jeung hujan cing sok. Beri aku alasan yang logis, apa hubungannya antara hujan dengan lagu? Ya mah. Nyar-nyar alasan we pengen diputer lagu naik. Oke oke oke. Kemudian ada Umi Buleud. Umi Buleud macam nah ya teh. Nineng kena lagu santai Haji Roma Irama cenah sok aya resep kuek-kuek kena. Naon sih kamari teh nanti iya nya di jam 8 teh dipasang lagu eta teh tapi teu kaburu ngadangukeun. Naon mimitina mimitina lagu ini ada kuek gitu ya. Kuek nya inget anak teh da eta. Aya kuek-kuekan. Astagfirullah. Ya ya weh ngada mah lagu teh nya. 6922 saat pagi. Ini siapakah? Enggak ada namanya. Hah, iya oge hoyong di save tapi acan. Nendah Romdoni. Oke lah ayeuna di save tah daripada diengke-engke hilap. Nendah Romdoni. Oke. Dan lah. I was wondering if after all these years. Terus saur Papa Queen Ayan anu lala lili lulu. Anu lala lili lilu macan asana teh lagu helikopter turun ke Padang. Lagu naon deui eta? Helikopter turun ke Padang. Helikopterna di mana? Aduh ya Allah. Ya. Dari 9724 siapa ini? Nah, Sep Oge ieu teh ka kamarinya ngaweane nya ka Andi nya. Kenapa ya di tengah enggak di Sep? Ih. Ya ngaweane kamari ka Andi nya. Ah, 8. Oke, udah Jenaira, Jenaira. Oke, Jenaira. Selamat pagi. Terus dari apa yakin tamu nyusul ke sini teh hayu Botram. Cenah Botram nama hoyong nyusul nama Alim. Botram nama hoyong tapi nyusul nama Bima Alim. Sieun. Gitu nya. Eta kan lagu viral cenah teteh, lagu anu nuju viral backsound TikTok cenah eta teh lala lili lilu. Ih, da aku mah bukan ibu-ibu TikTok, bukan. Ana enggak ada aplikasinya aja kemarin teh baru download yang lain itu ge lamun aya ieu di anggona teh lamun aya teman ngirim link TikTok. Baru buka, ana mah enggak punya tapi aku nama aya sih ana oge. Tapi tara dibuka-buka kayak gak cocok dengan aku gitu cuy. Balagai. Kayak gak cocok gitu dengan duniaku. Gak tahu anak gak cocok aja kayaknya masuk ke situ teh kayak terlalu random gitu nya. Iya na teh bukan iya. Tapi gak tahu merenya amun kusabab tara mukaan merenya ananya. Anda teh cara mukaan aplikasi eta gitu ya. Jadi dia teh belum tahu apa yang pengen kulihat gitu. Sementara kalau di Instagram, kalau di aplikasi di aplikasi-aplikasi lain mah anehnya sering masuk ke situ, jadi udah tahu apa yang aku cari, apa yang aku inginkan gitu. Kan kalau buka IG mah pasti yang muncul teh antara Persib, Timnas gitunya, AC Milan gitu, terus parenting-parenting gitu, terus influencer-influencer gitu-gitulah. Ya, jadi anak nggak tahu. Jadi anak nggak tahu yang viral-viral, backsound-backsound gitu teh. Karena ya jarang buka. Kata Kang Epo, cina yang ngirim link tok-tok siapa ya katanya. Yo sahacing, ha sahacing. Pokoknya mana teh ada lah gitunya. Temen ana ada satu orang nih, yang satu orang lagi siapa ya. Hari itu dibuka ada penasaran gitunya. Kalau gak ada aplikasinya otomatis gak bisa dibuka dong. Jadinya teh ana teh gak download we gitu. Tapi nulait gak download lagi bisa se-app toying memori HP. Jadi smartphone aku teh lama-lama mah kan jadi on-nya, lamun terlalu banyak aplikasi mah kan ngarana we smartphone gitu nya, smartphone cenah tapi on-on gara. Ni hese bukan.

0: Pakaian, lemari plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salaki teh mun kesel beurang peuting nganulungtun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Kata Papa Queen, lagunya mengingatkan saya kepada lagu Apa Lo Tega, katanya gitu. Lagu yang mana ini? Ini pasti bawa anti kotok lagi deh. Anak nggak tahu soalnya. Apa sih lagu yang mana sih? Apa Lo Tega gitu. Ada apa? Bawa anti kotok lagi ya. Aduh, Papa Queen nih ternyata ya rajin sekali. Meskipun katanya aplikasinya cuma buat, apa sih? Ke WC bawa HP buat apaan? Ke WC nonton TikTok buat apaan? Ih, mindfulness. Ya Allah, bisa-bisanya ya. Bapak-bapak tuh zaman dulu kalau misalnya ke WC bawa koran, bawa komik. Iya, ada uak saya tuh kalau ke WC gitu. Bawa komik Koping Ho. Iya, bawa Koping Ho, bawa koran gitu. Zaman sekarang kayak Papa Queen ke WC bawa HP. Bukan teh katanya. Kirain. Aduh, sejak kapan ini? Ya Allah, singkatannya belanja online jadi WS, jadi BO. Ya Allah, kirain lo ya. Itu lagu viral zaman batu katanya itu Apollo Tega. Oh, ada lagu ya. Itu tapi itu juga ini kan selain ada atau mungkin gara-gara lagu itu ya. Jadi kemudian ada semacam sindiran atau meme gitu ya. Untuk mempertanyakan perlakuan yang keterlaluan gitulah pokoknya. Ih, Papa Hakin lagi singkatan-singkatannya kok gini sih? Belanja online jadi behol emang. Ih. Ya ampun, kirain anak punya aplikasi TikTok buat tadi bilangnya katanya cuma buat behol doang gitu. Ternyata belanja online. Ana pikir buat temen ke WC. Karena Ana ingatnya zaman dulu. Almarhum Uwa itu kalau mau ke WC gitu, bawa Koping Ho. Belum zaman HP waktu itu, bawa Koping Ho, bawa koran apalah gitu. Aduh. Oke, ini dari Repa Mun teh, channel lagu idol teh ya, tete channel helikopter turun ke Padang, channel sok gerat teh, spesial Kang Olili Lala teh ya, channel meh teh debat, kagak ada lagu itu, kagak ada di playlist lagu itu, nanti Ana harus dengerin dulu, aneh-aneh gak liriknya gitu. Aduh ya ampun, ini dari Rusdi Setiawan. No abige cenah hoyong di save. Udah, mau di save apa lagi? Ini kan udah ada namanya nih, Rusdi gitu. Rusdi. Oke, pagi juga buat Putra RR ya. Oke, tadi ada yang kelewat ya. Dari Dinda, kenapa katanya orang di medsos gampang saling menghujat? Terlalu panjang sih kalau dibahas sekarang. Besok-besok aja lagi ya, hari Minggu. Kemarin utang lagu, sekarang utang topik. Aduh, meh double cina teh namina. Ya enggak dong, kan udah dinamain ini. Gak bisa double dong, gimana sih? Aduh, ayah wae. Lah, cina hoyong double. Nggak bisa. Jadi kumaha harus disewan, harus disetiawan gitu. Ampun, ya omanya. Namiga hoyong double. Komo yang lain-lain sih ganatenya. Keke cina hoyong double. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim, kudu dirukiah nu kieu teh ya. Ampun, ada Acan bin Maun.
dari Jakarta Timur. Ini berarti tetanggaan sama Putri RR nih. Tetanggaan Puguda Jakarta Timur teh seguliwaknya. Aduh, sesama perantau di Jakarta Timur ini. Di Jakarta Timur ini. Oke, Achan kirim salamnya buat Uza Encrit, buat Apin, spesial nama buat Bunda Dewi aja kata.

Dan sebentar, dari Rusdi lagi nih, iya teh asariweh tehnya cina kudungan. Nasibmu kasihan amat. Tete cina iya teh asariwehnya abi teh cina kudu ngalah duit, nyakudu ngalah duit, cina nyakudu ngakucai. Aduh karunya tuh astagfirullah. Tete macana kalah nyungserikun tega nyari atas kuma. Tapi mama ngiringan ngaku tancai. Kamu ngiringan ngalah duit mah. Ya

Dia bingung ya nggak bagi waktu nanya. Jaba kudu ngalah duit, cina jaba kudu ngaku cai. Si Pak Al tadi, cai cina tosep. Ari ngopi cina abi teh kur sagelas ari ngalah cai genep jaliket. Dianggo naon wae teteh kutuang istri teh dianggo nyeseuhnya dianggo ibak gitu nya masya Allah. Aduh, siga Pak Al tadi pannya diemutan cina AA cai to seep tak kasiang nakun mang kata diemutan deh AA artos to seep. Jadi nasib nate sami kawas terus dinya kudu ngalah cai nya kudu ngalah duit. Aduh, ini bapak-bapak luar biasa memang ya. Nya kumaha tidak kumahakeun ya. Daripada nanya. Ya memang begitu kan nasib para suami tehnya. Suami itu menikah untuk direpotkan pada dasarnya. Iyalah, suami itu kan tugasnya memprovide istri gitu nya, dalam urusan uang, dalam urusan yang lain-lainnya. Dina waktuna teu aya cai nya wayahna kudu ngarakutan cai. Emangna rido lamun istrinya kudu ibak ka sumur siuk terus nanti aya nu ningalikeun kan teu nya. Oke, dari Putra RR, teteh gak ngerti pingin dia ada akhiran kata double di akhir namanya. Enggak, harus itu pengen di save namanya. Iya, pengen di save tapi udah di save jadi cenameh double namina gitu. Oke, dari Pak Al, teteh cenah jaba kudu transparan, teh cenah jaba kudu jadi Haryono sang pengangkut air. Aduh, tapi teteh alhamdulillah sebetul nama ya teteh, berarti nambah ladang juang, ladang pahalanya nambah kan, biasa namanya kur ngala artos sungkul gitunya. Bayaran pasikeun, bayaran pasikeun, tak ena mah kudu ditambahan ngaku cai, tak eta teh dah henteu kosong ku Allah teh diitung pahalana saemer gitu. Komong kana nu dijadikeun ieu mah nya dijadikeun caina kenging ngakutan salakina dianggo abdas ku istrina teh dianggo ibadah. Masya Allah. Masya Allah eta teh nya. Aduh, ya Allah, ya Allah, memanglah begitu. Teh cenah manitis teh. Nyapan gitu. Ana mah ngobrol sama temen ya. Dia teh emang pada dasarnya teh apa ya si teman saya ini teh, lamun mau kemana-mana oge, baik macam misalnya beli tiket kereta di apa atau belanja online lah, belanja online oge, ku suamina di check out nate gitu. Jadi agak bukan gak ngerti sih, tapi lebih gak mau ribet gitu istrina teh. Tanya dia teh bilang segitu cina, kan emang cina aku teh menikah teh buat diurusin sama suami cina gitu. Kan emang suami mah nikah teh buat direpotin sama istrinya cina gitu. Aduh. Daripada tuh, saur Papa Queen mah gitu, daripada aurat istri ditinggali lalaki lain di sumur siuk mah cenah kene ripuh oge da biasana ge sok rada bebas di sumur siuk mah cenah gitu. Ya kan Papa Queennya. Nanti jadi lelaki dayuts. Iya, lagi jadi lelaki dayuts atuh istrina dibiarkan mandi di sumur siuk mah mending pangakutankeun. Jadi buat sendiri aja gitu. Heeh. Terus di cenah ada ikhlas cenah teteh abi teh ngakutan cai teh ngan cangkul. Ngan ikhlas cenah teteh abi teh ngan cangkul anger we cenah. Pencetan we pencetan. Aduh ya Allah. Ah, ya mah.
Lamun sahur mamah Naima cenah resep ku teteh ngabring sareng batu rame cenah mung parebut sareng si AA dagang mah. Oh, parebut si AA dagang cenah motorna teh mun ngalecai teh. Ih, mamah Naima malah resep deui cenah ka sumur siuk anak mamo. Deket maran mamah Naima ka sumur siuk nya. Lamun di ana mah kudu ka Cinaga. Berangkatna mudun. Wihna nanjak, eh iya. Terus ini teh ada 9585. Siapa ini? Salam kenal ti Wakna Zalfa cina gitu. Nye Wakna Zalfa cina, masya Allah. Selamat siang. Nye dari Pak A, nya istri bebas orai. Hah? Naon? Istri bebas orai gimana sih? Nya istri bebas orai salakina noong ora teh cina tapi dah nini oh orat istri bebas orat salakina noong ora teh cina tapi ulah tu ang toong salakina ngalece mah mun ke ayan uker ini baca ricing hula he aduh aduh, terus dia nya kot hayang cerik cina teteh handapun shower cina abi teh siga dina sinetron warnanya ngalumruk nya gini ayahnya adegan-adegan sedih lamun dina sinetron atau dina film gitu nya aduh ka kamar mandi terus ya nateh di kucuran terus cingogo dina iya dina aniprek bukan cingogo aniprek dina handapun shower gitu aduh gitu nya terus diga cina hayang gitu cengan di abi teteh aya shower aya lagi panyuk aya lagi panyuk cenage astagfirullahalazim jadi kumaha atuh ari panyuk mamaranan kudu dipangyukeun menaha yang ala-ala tina shower teh teh injing mah geura ngadamel lah shower-na mun aya adegan gitu teh nya mun hayang gitu teh tinggal diperagakeun aduh ya Allah ieu mah ya ieu wae nya. Terus dari siapa lagi ini? Hah, berikutnya. Lah, kemana lagu aku?

Oke, berikutnya. Dari apa tete gimana cenah ulennya pangset teu, alhamdulillah aman. Pada tadi tete terus deg-degan bari ngahuapkeun teh bisi pangset. Aduh, dari Kang Amar kalau begitu pasang ledeng dong. Cenah di sini mah kerja wae jang mayar cenah jang mayar cai fokus. Gitunya aya ai ka Kang Amar mah da ari ka anu ini mah atuh enggak ada Kang Amar. Oke, dari Ari PW Kapungkur nuju mandi ka sumur siuk teh cenah pamisi inyi ibak teh sok dihalangan ku sarung cenah ti luhur ku abi. Jadi bisi aya nonoong cukup we cenah abi nu nempona. Padahal mah ari mah teu kudu noong apanan. Aduh ya Allah. Ketama, emang kudu kitu kan? Enggak boleh. Suami enggak boleh ridho kalau istrinya dilihat yang lain. Ih. Mama Henai, ukeun cenah ka bumi tatanggi jauh teu aya sumur mung ka walungan cenah teteh. Wah, oh di walungan. Di mana ini? Jadi nyeseuna di walungan. Masya Allah, resep sih emang. Tapi lamun di walungan gitu kumaha ibakna nya? Ngojay we maranehna. Oke, dari Kang Epu, tapi dulu mau laki mau perempuan kalau mandi di sumur siuk teh cenah mana sisi jalan teh ditutup deui cenah pintu sumur siukna cuma kelihatan dari samping doang. Hek cenah sumur siukna teh dilepakeun bumi abi. Jadi kumaha tuh Kang Epu? Jangan. Aduh ya Allah. Ya Allah ya mah. Lami teh nunggu anu nyuci sareng ibak cenah karek ngalecai mah ada pengalaman na kitu matak gebrus we cenah ngalecai hor. Bari mangpeun atuh kumaha eta mah. Dari Putra RR mandi hemat aja cenah cukup 1 ember ala mewah shower teh praktis cenah ember we bolongan cenah kecil-kecil gantung di atas. Bisa tuh. Rusdi buat Rusdi. Ini DIY ala Putra RR ya. DIY-nya gitu tuh. Ember cenah bolongan sing aralit cenah gitu. Esikeun ta ala shower. Aduh. Biasa ta turutannya. Ya nanti teh ku menangis cenah gitu. Nya cenah arek dicobian. Sok cobian awe bisa memperagakan adeganku menangis. Aduh. Sahur mamah naik mah di bojong mak minun teteh cenah sama guna mah teu aya walungan. Ih atuh jauh banget kalau gitu ya. Capek banget itu. Nanti pulang dari walungan hareudang deui meureunan. Aduh, dari Mama April, abi mah alhamdulillah cenah masih di bumi keneh teteh, tapi kitu rada bau, tapi herang cenah pami kanggo eueut we cenah ngakutan teh. Tapi samingon sekali, oh, Masya Allah alhamdulillahnya ari aya keneh mah kitu. Tekedah aprak-aprakan teuing nya. Aduh, mau ini udah mau pukul 9 warigi Sukapura ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Sue ieu mah segala kamana ngacapruk teh pararugu. Tina kaluli-luli jadi kana sumur siuk, jadi kana naon mah. Jadi kana ember di bolongan. Selamat mempraktekan ya buat Rusdi Setiawan. Oke, terima kasih buat semuanya. Wargi, kita jumpa lagi hari Minggu pagi insyaallah ya. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenang Arena. Hari ini dari sekarang, dari jam 9 sampai dengan sore nanti, panjang gitu ya, sampai dengan jam 17. Sim Kuring Andi Elina Sugilar tentunya siap menemani Anda semuanya dengan membawa lagu-lagu dangdut sampai dengan pukul 11. Nanti pukul 11 sampai dengan pukul 13 lagu-lagu Sunda. Tapi bang akan potong sama Jumatnya karena sekarang hari Jumat. Jadi tong kudu nanyakan, mang mau Jumatnya? Tong kudu, udah wingi lelaki Islam deh Jumat lah. Monggo ya. Jadi kita rame-rame lagi, kita ngobrol-ngobrol melalui 0812 2281101.

0: Hari itu engkau datang.
1: Selamat siang, selamat beraktivitas untuk anda-anda semuanya. Tentunya ngobrol naonnya, saya pi obrolin tadi teh apa ya? Oh, nanti kita sapa dulu ya. Amar jeung siang hadir manco lagu kemarau adalah hatur nuhun. Kemarau adalah kita siapkan.

Selamat siang Arif, waalaikumsalam hadir. Abang senggol dong. Senggol, senggol. Miun, gerlah ngawalu. Ma, ngawalu matu kudu ngebetem dan normal. Kuma komentar kuc oci tentang versi puting versi bunga kuc oci. Oke, semua kudu kaki tabe itu nanya kena nak. Pak Kuin hadir geningan asa sokayang selebar.

Dana asmara nanti. Encerit, waalaikumsalam. Ujung siang, Pen Sukapura Tehilap Mang Andi yang lagi tugas, sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rizki, amin. Tehilap Kongo Amar Lempes Uja Bin Maun Hoyong Lagu Haji Roma Juno Curi Breo Hadir Maknur, waalaikumsalam. Ujung siang, lagunya Mutiara Adila. Prabu Anom hadir taslami tengah WA Radio Nangadat kunauna tulin omean. Nah, kita ngobrol, kita mengalami ketakutan saumur gitu, kakarak digogogan ku jelema asli ya. Saumur-umur kakarak gitu sim kuring digogogan dengan kasar oleh orang. Ayo digogogan ku baturan, kemudian ku BMB, ku teman-teman gak sebiasa, ku acus, biasa kan gak gogog. Ya mah ku nutu wawu. Ngagogogan atau mah. Jeng sim guring teman yang ngalawan, sana non sion, itu mah bedog. Jadi cerita lengkapnya gini, kena curhat ya makanya, dan ngaran-ngaran anu trauma kan kudu dikisahkan gitu ya. Waktu hari Rabu kan kita ada kegiatan di Sodong. pagi-pagi teh ka sakola heula gitu. Karena ada keperluan heula di sakola, kegiatan heula gitu. Nah, udah kira-kira mau deket ka acara gitu. Acaranya pertemuan tuh jam 10. Jadi di sakola setengah 9 berangkat gitu. Kondisi Medan menuju Sodong Hilir di sim kuring di sakola gitu nanjak ya. Nanjak panjang. Setelah itu datar, setelah datar mudun panjang. Nah, pas mudun pertama kan ada dua pudunan. Pudunan pertama enggak terlalu panjang. Nah, pudunan kedua yang panjang. Nah, di pudunan pertama di depan ada bapak-bapak, akang-akang lah gitu, enggak terlalu tua, bawa sapi. Nungtun sapi dua, sapi limosin, sapi baradaga gitu. Otomatis jalan kehalangan kan, jalan kehalangan ku sapi. Sim kuring nunggu gitu, bawa motorna bodoh, bawa motorna tibelun gitu, karena tidak dan karena kehalangan teh aku sapi. Kadang-kadang ngaranek gitu karena pudunan panjang kan. Udah ngarana ge sim kuring jelema cangkeul kudu nahan rem. Nahan motor budunan sok ya udah berat eta teh kudu ngerem terus. Nah, geus rek nepi karena rada kanu datar. Si sapi anu dua teh dibawa ka gigir ku si emangna teh. Ku si akangna teh dibawa ka pinggir. Otomatis ada kan jalan buat motor gitu. Sekarang si sapi anu dua teh ka gigir gitu. Pas motor ngalewat, si sapi anu dua teh turun karena gili-gili jalan. Tina jalan coran teh turun ngagejelik gitu rada jero. Tamerenan sapi rewas da turun semua ngejet. Si akang rewas suri melongken kakai. Kami makan punten kang gitu kan. Sopan, oh itu mau ngagogog. Wah ngagogog nanti tarik memang. Gak usah disebutkan lah istilah nama orang gak gogok gitu ya. Kusim kuring direret beri ngeburileng gitu mah. Karet beri mudun. Nyirah aja gitu. Dan yakin mau mungkin kan si akang itu gak gogok naka sapi. Tidak mungkin gitu kan. Tuh mungkin apakah namun gak gogokan sapi. Dagis pukul sapi. Gak gogok pasti kasim kuring. Ngaranek sakedeng gitu, ngaranek direret ngepurileng panonate. Udah siun. Siun itu mah bedog. Ngeruduknya langsung. Lesotkan rem motor teh digas teh. Ngeh daripada aing maut nih kadek. Sok. Cing segera posisi anda ya. Yeah. Ketika mengalami kejadian seperti itu, rekuma, rek dilawan, atau rek ngungkuk gos kami, sim kuring jujur, sieun, mata ngungkuk, ngarang-ngarang jelema geremosi, ieu nya ngejebak nyokal pakarang.

Wes sapi nang gejeli ya, eta mah mentak emosi tapi dah sapi nang turun ruwasin ku motor kami. Ruwasin ku motor kami. Ya, kami ngungkung. Ini teh ya berjeung direretan sepion. Sieun mangpret sieun ieu sieun ngunag itu beurih ngamang-ngamang bedog aing sieun. Eh sabapulo sim goreng bisa kan sim goreng gede kawane sakti anger nya ngarepan wat tuker nyoren bedog itu di hamang-hamang udah anger ngener sieun bedul. Coba kalau misalkan terjadi keadaan dari kumaha.

0: Kemarau lagunya Adela nyang ake. Amar nuhun laguna sami-sami. Nenda Romdoni laguna Gadis Kalimantan. Spesial amang aja cing kangkung sehat panjang umur dimurahkan rezeki amin. Mion Wing sebagai sekjen ajak bayangan darah ini mendidih mendengar ketua digogogan. Lamun Wing di posisi kita teu aku aing jeung biti sapi lagu bangke mung teu bisa gitu Wing. Anger mikir nanti panjang. Mikir nanti panjang sok sin Wing teh dikadek. Hek Wing teh maot teu didinya soba. Katakdirkeun misalnya mikirna kitu sih mungkin. Jaba budak cing teliti keneh nu hiji can dewasa marese kene panjang lalakona jaba can kawin deui Wing teh coba Wing teh dikadek maot dirinya teh kadinya we mikir sia aslina atak trauma lah di jalan teh kan keketegan sok. Yang namanya ketika manggih karuas gitu sebelumnya sok gebek gini di jalan gebek gitu ya. Mau berhenti kan takut ya takut ngunag. Asiun asli. Lain di eta-eta sih mengirim asiun soalnya naon baru pertama kali. Baru pertama kali seumur hidup digogogan ku jelema gitu. Digogogan secara serius. Jumnan, aduh, waktu pangkat tadi bedog, teuing lamun ku afin gagal, teuing. Tapi mang, mun mang bareng jeung Wing buan tiluna getih jawara Wing. Mantap para Wing miheulaan mang lompat. Heuh da sieun ku bedog mah. Urang karek masang kuda-kuda itu geus ngadek, pae we. Heuh mending lompat kitu. Eta Wing ngade pikirkeun. Leheng lamun langsung pae. Pal bae urang diripu lah. Kerasa mun diripu. Wah. Amit amit ya Allah. Kerasa nyeri. Geus kebayangkeun di jalan. Kan di daerah dinya enggak ada yang kenal gitu ya. Enggak ada yang kenal terus HP goreng sinyalna gitu. Geus lamun terjadi sesuatu anu teu diinginkeun geus poek gitu. Poeknya dari kumaha gitu. Tak nu di pikiran sepanjang jalan. Mata begitu manggi tempat nu endah ya, dipotoin gini. Nu ningali kahanapna jurang. Itu teh pas sim goreng moto nu dina postingan Facebook hari Rabu. Tadi luhur nanti pas tempat moto teh saung-saung itu tempat ngopi. Moto kahanap jurang eta ngareureuhkeun nanti di dinya. Ngopi heula, udud heula gitu. Nenangin diri. Sana ya anger sieun lah. Sieun ruas. Rusdina, unut sieun kuna mah bedog mang. Mang mah sugan mah geus dihamangkeun ka amang, ka buru mah ngiluru. Ya ganeng Rusdi. Sugan geus diamangkeun sia kumaha lamun diamangkeun jeung labek ngaran-ngaran jelema teh geus kebelisan matak mending antisipasi ini teh heula kana motor aman kan ayeuna bisa ngobrol ini dia coba mun hayang ngaranna geus dilawan kumaha mun Wing teh mana bisa ngomong dia mun Wing maot. Mana famil ah amang mah atah geuning elehan awak jenggung badag mun Uing mah ningali urang mana di sangareupan ku aing meuring ngagas motor kabur. Seru bae beli skos Uing atuh kitu. Pak Win, padahal nggak gorowokan mang, tu apa ngaran aing di bedog kita gitu, ditarah ke orang beri kabur. Ada tu. Sada, aina bisa seri, hari itu bisa jamu Wing Zion. Oh. Seri tak aina bisa kia cadu hari itu mah, baru nak bisa seri. Ngabet temeru was. Wan Pala, Assalamualaikum, Bandung hadir, Mah Rifki hadir. Cuyang, padahal mah pas ngarandeg teh nye gitu beri langsung ngagas. Digogogannya. Digogogan. Doraka nantinya cuyangin. Oh Tuhan, berikan. Langsung nye ngudag. Nye kasih mang nantinya. Ari PW buah kejejek sapi memang suku nama tak ngagogoge nyeting lah langsung gak gigir kan ada peluang untuk ngegeser kayak sejalanin gitu agur mang uingnya kabur tihulah oh bahasa kerdagang mang panas poe oh kerjongjong uing temang mang motor baring ngelikan bisa nunggu geruan Ari pasti gaduh anu ngagorowo ganeng cuman ngagogog atuh replek uing temang eureun rek turun ngan uing sadar mun dilawan uing moal bisa dingider ka dieu ini tuh uing teh ngider deui bari hate mah teu pararugu geus 3 bulan kemudian bebeja kasih akang urang lumur eta pek nyebutna teh lamun si eta megati bebeja ka akangnya tenang aman cen sok ngider mah jongjon anu geus boga anu ngaku kitu tah kira-kira aing kabeh kan saliwat sih nggak bakalan nyari perlindungan orang dinya sekir mau lumun wawu terus di Setiawan Belolan padahal memberi mang tengah gas moten ya Amar dukung Amang lebih baik mengalah untuk keselamatan ai darah ajak bayangan mau mikir ke dinya karena kan mikirnya panjang mikirnya panjang di kade kemudian asup ke rumah sakit kudu aja nungurusan reksa nungurus coba kudu diubaran beneran ah keung apa kan Ma April jang siang laguna Duda Araban miun lah tejauh jeng jama jabrik nudina dangdut amang mah ting soleh ting ompor kudu kos uing rekan terkenjikan ayo di jalan kertarik ayo jelema mata raja lipat nih mah namio uing kagok di klaksonan rewas jika na ngalam peong temang salip ya kuing teno ayo guys jauh si anu nabuh klakson di tukang gunak si emang tersiun uingnya seutip ke tekanta para aing muntang cu abret aing setarik Arief Fokte, tengok aja kita siur seketika kita ya. Ganda ada para muntang cuaca. Abret orang setarik naga mio mata raja lipat daripada aing pas saya tak kita. Cari aman lah tete. Marukan kan kumah, nggak semangnya nu kita mah tetap kita nyelamatkan diri. Kecuali gitu. Lamun urang teh nguntup percaya diri gede tanaga gitu ya. Gede tanaga atau minimal boga ilmu weduk gitu ya. Lai kami ilmu weduk di mana tuh? Ai kami boga ilmu weduk di mana tuh kerasa? Mata enggak bikin percaya diri kalau misalkan lamun kudu konfrontasi. Namun kudu konfrontasi kita gak sanggup gitu. Adu visi kita gak sanggup gitu. Kalau adu argumen dengan bicara, dengan ngobrol, ayo gitu. Diladenan gitu. Namun kalau sampai ngepikakan adu visi kita angkat tangan ya. Gak bakalan berani. Kita nyari diplomasi, nyari aman lah daripada dicapekeun ya.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nga nulung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran di jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata. struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari Iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

ada asmara ya ke laguna. Kita lanjut lagi. Selamat siang, Breo. Ari uing mah lalakon kita tadi gogogan ku supir elep. Mana diciduhan siwat lah mokot kaca helm dalam untuk ditutup atau ditutupan kaca helm karena benget anu jiduhan itu beri ngebut ya gini. Mau dibejakan elap nama anu uing jeng mau dibejakan elap nama anu uing jeng lancek na motor anu darah lancek goreng teh tekop kasiku ngamuk udah diberik eta elap nepi ka diajak gelut. Supir elap eta hampuraanana supir elap nepi ka dielap ang ciduhana teh kumanehanana kalah mere rokok da sieun ang panon lanceuk semu beureum atuh buncelik da teh duh ieu urut di ciduhan da semu haseum sieun pulang ka darah pecai da semu bau sop siapa gila. Pulang ada pecah ya, waktu semua bau sop.

Repa, padahal mah amang nyebut Bagong meringaleos. Ngeat seru aja. Menghindari eta, menghindari konfrontasi gitu. Menghindari pipaseaan, pipaseaun. Mau ditambang langsung siaran bade moal ramenya, moal. Soalnya naon trauma. Moal, trauma. Siun. Wawan pales, muntanya mang bade jal seberapa dogna gitu. Pasti ada salahnya. Hampir dongeng Kang Ibing. Malah Setiawan, waalaikumsalam, laguna derhana dalam cinta. Rusdi bade moal ka jalan dinya deui mang. Lihat situasi si anget. Lihat situasi ka dinya henteuna mah, tapi da emang alternatif selain jalan ka dinya teh banyak lah, jalan ka anan, jalan ka Sodong Hilir ti sakola teh gitu, selain ka dinya teh ada jalan lain. Mar pamilihnya itu boga jampe sakalian kedesek atuh mang. Entuk uing mah. Tapi kita posisi kita mah mampatkeun jampe mah kaburu angeus jampe na kalah kaburu ngadek. Nya jalan terbaik adalah kabur. Mamelaan harga diri bae disebut elehan nya. Heeh. Kaburu parat mah panca-panca jampe lagi. Lewat bener itu macam jampe, kalau jampe nak kalah salah sih, salah arti deh kumah. Bani Iban tak pernah kawas emang, itu bahasa ke Bandung jeng rerencangan. Tama teka haja nabrak angkot sore yang poho teka rem pas lampu merah, pekte supir turun. Baru nyebut gogok, baru amok cadu hati mah yang ngelawan. Tapi pas nempo jalmana teh pinuh ku tato naga ang. Di anting badag. Ngeyud siya kami ge. Mending ada repe. Mohon lepat gitu gak gitu. Pakuin pas kermamerken bedok teh standarken langsung motor teh tempoken tato naga teh. Tesiun mana ya gitu ku tato naga. Ya orang, nah kudu ngesiap heula, kudu ngesmasagi heula. Ari ukur gos sungguh mah itu leuwih ngagos ya kumaha coba. Leuhung lamun motor babari hirup. Palebas yang standar kan motor teh daek hirup kayo kudu digosrek. Kawayang. Kamu keun aman bedog kana beung. Madit padama teuneunan heula papan atau doran pacul na tonggong jiga jeung na beuteung ngaratuteura ku bedog mun sia nya sia teh mah kudu eta heula kudu kompromi heula eta mah kudu nangerkeun heula bandera dengan cara seperti itu pura-pura ya emang ngadadak kitu mah anger lah moal lah. Masalah naon di bedog-bedog gitu kami teu apal timiti na keur di sumur. Kagok ngelalakon timiti mah geus rek beres. Meon ngan teu liar uing mah kaasa amang ngot boga pikiran di kadek tuluy maot rada naohid ai kitu mah. Uing mah keur hangeuk gelut mah wajikan mun sorangan mah anger rek ngabret mah taraje ku mah mun dibabuk sir aing geus bencar jikan uing karuyo gitu. Tak mending cari aman lah. Siun, siun mau tu budak lu tu keneng jangan kawin deh. Wing ni siap coba. Wejang siang laguna terhina Ida Laila pami ayat ayat suara hati Ida Laila. Terus di Siawan, Trutan, si Mangguru Sableng kemana-mana kita ralas setipatik. Mangguru jaga-jaga. Kira kuing guna mama patik. Uang, belanja, dan asma.
Amar kudu kaos dongeng Kang Ibing ya. Jaman nu dirampok geuning sok sanuani ka aing maju kabeh tarampok lima nyingrai kabeh sok tuani tiareup ti tukang ya. Eta jaman nongongan buk-buk bedog pae aing sakit ada sih ada tangan sok wani nan tuani tiareup ti tukang habok ti tukang anu ngadek pae aing jadi berapa wan balas anget lompat mang ka alaman kuing jaman di Surabaya jeung si Robi Cigarun dagang bubur ayam deket ah oh babaturanya teh eta si Amang kurang madura geus ngagegeun celurit langsung lompat uing jeung si Robi. Masalahna pamajikanana diheureun ku si Robi nya. Cing si kue kari pagi yang si Robi nyanyi gitu Robi pernah ngeriain pemajikan orang Madura. Pasti ada salahnya menghitung asmara pasti tak berhasil. Pantengnya luar kejelurit. Pemajikan ada diheruian menyehut. Cingnya kue yang tanya kena si Robi ya. Nyanyi gitu yang si Wawan mulai. Pakuin mana budak leutik kene mana si cuyang keur mumujuhna nyamang jauh mikir oh eta jauh pokoknya mikir nanti eta nyi cuyang keur mumujuhna meureun kawin kita jeung batur budak leutik kene mah anu ngurus namanya cuyang daikin ngurus budak uing hari poewe puku madit debadami hula jeng nembegat wan pala jung tanyakan ke arek kayu dipanggian si Robi lah madit pan aikang ane mah geus luhur utekna jadi mikirna lo bacet ka hareup cat ka tukang inget ka budak candirawasa kabe mikirna panjang mun gitu. Wow, banyak pertimbangan gitu na naon oge. Mion padahal pas ngagogok Amang tebalik deui hayang tanya si Akang cager dicabakan tarang langsung cokot bedog naik ancam balik urang sok sia. Wani ya yeah, bari hamang-hamang bedog teu ku Amang. Har. Ya kumaha konsep teh teu kitu. Helikopter turun ke padu. Salah itu Pak Kuin lagu teh. Kia.

0: Selamat siang Pak Queen, lagu helikopter turun ke Padang katanya.
1: Ayamak susah.
0: Sok ngobrol deh. Ya. Pak Queen, tapi untuk kepikiran mah langsung nyokot HP. Halo guys, di sini saya mau dikasih bedog. Gua amang rumah sapi, aku harus gimana ya guys? Ugu, konten kreator. Konten kreator nuloba kuota, itu mah. Kau kan konten kreator nulo diskuota. Para pemilik kungsi uing isemang digogogan. Nganti saparah amang di jalan sewaka kawalu deketin masjid huruj ya. Aya tukang tambah ban sepi jeung tempatna lah geus lila ieu. Kan kuring digawe di daerah dinya geus lila. Geus tahunan lah ulin beulah dinya geus sasa di lembur sorangan. Beda lu jag lejek uing temang tama angin cek uing teh bari dicokot selang paragi angin teh pek teh kosong anginna. Pok teh si emang teh ngomong heula atuh nying cenah teu sopan nyir uing uing teh sieun saeutik ge ngan repeh uing mah da si emang na keur nama banu batur kapan jeung geus wow uing teh cenah jeung emang eta teh heuh terus kumaha eta.
1: Helikopter turun ke Padang.
0: Mio nyanyiin lagu Caliwur apa di Baralangkara karena buat usah dusadu nak lagu tu. Zak ah, ngas biak pi omongan anak, ya. Nelayan nyanyiin nata pi omongan dia naon pi omongan anak ini nya. Pakui nyanyiin pi omongan. Ngara aya ibu-ibu nu miluan ibu-ibu na ayeuna mah cara ricing aya ibu-ibu teh cing sok ngararacung eta teh. Amar asa teu rame teh dongeng tiki emar buku. Cing ibu-ibu na aya teh eta para mamateuh asa teu izin para mamateuh teh aya hiap. Kana-kana poe Jumaah para mamateuh mangahenen. Cing sok acung tanganmu pamate. Tadi iba kelat. Ibak dijampean tuh tadi.

0: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, deh.
1: Naon, Ceung?
0: Cermatsel.
2: Leres parawargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ya malah Setiawan ngacung, Erna hadir di loji ngacung di jepida meleun yang beres munsong. Nori, naikum salam adi, abi hadi naon gening terang ibu-ibu nuju ngahenen. Terang di mana ya kita nggak tahu lah aktivitas lagi naon anak. Cuma nebak kue pedang ada ini pedang ada ngaware apa nama matuh nape sih ngaharenen kita ngaharerang. Beje ngalamun gen nggak tahu ngalamun naon ngalamun suami kali atau ngalamun naon gitu pakuin keur ngageder awak namang baru-baru nyun pomong ngan geus rada salah triak ngwaheula itu sok atuh da mah bener betul ngelapar mah. Muhli sikapinis ke Bandungan mamateh mah bari ngumbojeng nyalira. Oh muhli sikapinis perempuan ini. Makailaikum salam hadir sama uwi ngaos nyongon sok. Hari pewe si inyi ke senyum-senyum we. Mang ada uke nunggu we. Cina mang bagus. Nyidir hati luti ke nyari tepi naon buat siunnya. So, hari pewe ada siun sih kusit neng. Penganing kurang kumah ki hari segitu jangkung tukang poli. Pemajikan nama si neng dirana lutik. Yeah. Tapi aneh perlu seorang lu jangkung kayak pemajikan nama. Ngener pokan uang, malah nunggu untuk. Yeah. Kapa majikana ya. Mi'un, selamat siang Mi'un. Pernah tuh mah ngahuleng jauh tentang sahawe mecing sokuma pasti ngarempot seunun kujikan. Oh sok sih. Ngahuleng nu jauh mah gitu. Bakal kumaha wingke gitu ya. Oh sok, gebeg-gebeg orang teh. Sok sieun naon gitu, sok sieun jaga teh anu-anu gitu. Aya lah. Ngahuleng jauh mah pasti. Semoga pasti ngalaman gitu, ngahuleng gitu, ngahuleng tarik anu jauh masa pikahareupeun gitu. Masa engke gitu, bukan masa nanti di akhirat, bukan. Ya masa sekarang gitu. Nanti masa tua kita rek seperti kumaha gitu. Waktu hari apa kita nyaksiin bapak-bapak ngeskolot gitu. Ngeskolot banget ya. Dia jualan karpet. Karpet gitu, karpet anu hampang, anu usum aina, karpet nu warnaan gitulah naon eta teh bahan nanti. Geus tua banget mikir ya Allah cenggeu si bapak teh mata kitu ge masih kene ngaetakeun kana kewajiban untuk mencari nafkah. Sedangkan usia sakitu teh kudu geus istirahat kan, kudu geus cicing di imah. Ieu masih kene bari jeung leumpang-leumpang itu jejeg ya Allah. Ras ka diri urang ka diri sim kuring. Anu usia produktif teh kan tinggal beberapa tahun lagi sim kuringnya. Batas usia pensiun sim kuring 2033. Ini bener ya dulunya. 2023 batas usia pensiun tina pagawai sama tina pagawai negara gitu ya. Nggak bayangkan teh engke sanggup selawat 2033. Keahlian ukur anu kieu da bisana kan ukur kieu sim kuring mah ngapu teu bisa ka sawah teu beluh ukur da elmuna teh dina naon dina ilmu administrasi wungkul nu bisa nanti praktek wungkul beujeung teu teori ngabayangkeun engke 2030 opat sanggeus kuring sanggeus sim kuring ke leupas tina kewajiban ka nagara. Gebek asli nak saya kebayang keneta mana kita kena ken budak sing nyara aneh adek kaya
pemajikan sing mikanya ah gadis.

Ura. Power nanti, power gitu nanti dikhawatirkan aja orang ke pensiun. Kan otomatis gak ada penghasilan. Pemajikan ngeharengan. Cici, bisa tadi juru. Ah. Pensiunan model SIM kuning kan gak bakalan dapat pensiunan. Kecuali misalkan ada aturan baru di pemerintah. Yang membuat peraturan terbaru misalkan pakai model SIM kuning nanti dapat pensiunan. Ya kan nggak sebut ya nih semua dapat pensiunan nanti nggak ulang jadi mah. Pemajikan galak kita sekarang. Disentakan pemajikan itu ngaran-ngaran ngasih penghasilan lo. Ngeri kalau ngebayangkan masalah jaga gitu rasa. Mar pamili sebagian tequila kurang bang panjang ting terus kurang dapat lucu nanti. Pak ajikan wing di tanggal cai di sumurna loba mamatu. Jadi nanti nitah tapi ngancam cai butuh ari salaki lu ulah tetempoan jadi kumaha mang. Ah sabar ada bingung tetep kan bakal berinteraksi. Banyak kudu tungkul mae mana di sumur. Bani Iban taang pernah nabrak di tukang ang motor awewe. Tukar rem eta mah. Pek teh awewe eta teh amek bari nyebut. Naon sih cenah? Ampuran euy cek kami teh nama di eta awewe teh ang. Maksud cenah? Bingung jeung kalah kami anu amek. Ma aja hadir sama bro mana ilah hadir nembe wing awas mo. Terus di sawan beri beuteung mang ngeun sok dahareula. Ari pewe nyir mang leutik oge cabe rawit. Teuing di beureuh hodam maung jeung baheulana. Nya mana mah kitu oge. Mana ya hadir nyimak nendah Romdoni abis senyum-senyum tadi ngupingin amang beri damang ngejahit nyesok. Mi on tak uwe nggak pernah ngahulang jauh tekiu mang, mun diparengken ke sekolot. Ya. Maknya rek ngapu terus, pantas ngasupkan jarum di lamot teh. Di lamot iya mata kudu bener-bener ngelola saham Wijaya teh ya nanti ulawat tepi ke aki-aki ngapu terus. So kita tanya sama hati sunobari Anda gitu. Tanya diri Anda gitu. Pernah tuh ya mikir sejauh itu? Pernah tuh? Ya mode sepemikiran SIM kuring tadi kan mikiran kejauhan. Memang jauh teuing. Ya, jauh teuing mikir kadinya tapi tetap kudu disanghareupan. Ya. Tetap kudu disanghareupan SIM kuring. Anda juga sama kan yang harapan hal seperti itu. Asli ada gebegan awak itu. Sieun. Ma Adit kagok rengacung gerdahar griweuh jeung sehalada si Amel ge ucing kami melongkeun. Kedah kami suha meureun sambal meunang abi Nyi Intan enak sambal jalu namanya. Danya tete Kang Andi jadi pikiran sararea ari bagi abi mahek budak lalaki kabe. Tapi alhamdulillah budak teh nyaraah kabe ke waktu ayeuna mah budak-budak sing saterusna budak nyaraah ka kolot tapi kajaga amin. Nyaah hege aya pakeunana gitu nya. Sing sararukses budak urang. Pakuin pokona mah ka para lalaki keur ngora geus boga anak pamajikan mah omat ulah loba tingkah. Soalnya lalaki nu ayeuna kolotna terlantar di jalan jeung di panti sosial eta lalaki nu loba tingkah di masa primana. Nu geus ripuh hayang balik ka anak pamajikan tapi teu ditarima ku anak pamajikan. Ada uingnya teu bapa ningkahnya. Tuh, uing tol bapak ningkah.
Iragu ke si Ade mau nerima uing. Ada si kakak Neja, iragu tu nerima bepana. Tetap cari murah mau uing mah. Tolong bepaningka. Terus disian kene, ulah loba pikiran mang. Nu penting mah enak mah awak sehat, duit loba. Sarere lagi hayang gitu, kahid. Ari pae matak uing geus ngomong ti ayeuna mang kajikan teh. Sok ayeuna ek galak mah. Pepejeuh jaga geus aki-aki uing ulah ulah galak. Bae ari mah dajag-jag kene. Uing geus sedih ari. Pohon teh kurang geus aki-aki digalakan ku majikan ka mana nyingkah. Bener. Mikir kadinya. Sok tati ayeuna arek galak ka salaki mah. Ngan geus aki-aki ulah. Karunya ulah digalakan. Bisi mengek. Aduh, aya keung nya ngareupan jaga.

Nggak terasa waktunya 10.39 ya. Marpa mili asa mening ulah kawin deui mang. Asa soak lalakon pibakaleuna pamajikan geus kolot teu galak mah. Ya. Teu galak henteu galak mah ngan geringan wae kaahlian ngaput geus burem nyangan gawean minang omeanan wae da geus ripu teh fisikna. Amang salah ulah kawin deui soak aing ngabayangkeunan. Ya mau gitu. Jangan gue mau urusan itu mah. Ya tinggal nunggu takdir. Nunggu takdir jodohnya. Aduh, gitu. Bang, ulah kawin aja. Ya kan menikah itu kan perlu apa ya? Ya, nges perenan, nges dina usia gimana kan? Nges kudu nasili titipkan diri. Nges saling titip, ya, nges saling nitipkan lah gitu. Urang nitipkan ka istri nanti gitu, istri nitipkan ka urang. Jadi nges kudu saling itu, saling jaga. Nges kolot kieu mah kan. Nges kudu saling menjaga pokoknya. Memang saya dipikir ke sejarahnya memang segebe-gebe gitu ya. Emang nges lah julah kawin deh, ayo soak kebanyakan. Pak aduh mang sedih lah ya awak kripu panon geus kurang deuleu ya tuur leuleus jikan jag-jag kene lah mang kumang engke mang sieun lambung aing mah sing nyaa wehna ka jikan saksana diheakan di rumah majikan keune ayeuna mere galak mangan engke geus aki-aki nitip gitu ula-ula digalakan. Nggak bisa ini lompat. Nggak bisa lompat tarik, Pak. Ari pewe heueuh hekma ceuk uing teh geus areuweuh upang balikan lanceuk meureun desar wah geus karolot bro ngurus urang. Ah, ya sedih aing lah. Asli pamurung cipanon. Si Ramayana. Bisa upang lumpatan deh, engke mager sok. Namanya dulur ngurus urang heuh. Da pernah anger gua anak pamajikan. Engger butuh nanti kan didinya urang. Butuh keturunan, butuh pasangan. Saling melengkapi itu saling jaga teh. Semoga mah kita orang tetap di pikanyaan apapun kondisinya orang nanti. Pak Queen ulah kawin doi terus ya keris peninggalan zaman majahit mau diasanya piraku ek ditipu ngimpi was. Mubah. Piraku kudu dipicen. Rusdi Setiawan, ayah nama dina posisi ibadah jang akhirat. Can masagi usaha jang di dunia, can masagi asa dalam ya pikirannya. Ya ada kudu lah. Kudu. Kedep kudu, tetep kudu dipikirnya ayah na. Ngarap bisa keantisipasi, minimal gak disiapkan gitu. Nyiapkan mental urang. Mental tuh kudu disiapkan ke. Bisa emang kenyataan sesuai anu jeung dibayangkan kurang misalnya urang geus aki-aki, geus produktif, geus nanaon, diheakan ku majikan urang. Jadi geus diomongin teh geus disiapkeun mental urang geus disiapkeun gitu. Diheakan ku majikan. Mane semenak sok atuh komen ibu-ibu. Tuh da berarti nya ngiyakeun diri eta mah bawa jaga teh geus aki-aki rek ngahayakan ka salaki. Atuh nu komen hiji-hiji acan ibu-ibu.
seharusnya ngomen. Ngomen teh tenang gitu, tidak akan sejahat itu kan, betah men kaum lalaki teh kesalahan. Ya mah cara ricing mah ibu-ibu. Jiga nu nganyakeun. Nah, jiga nu nganyakeun bahwa nanti teh bakal gitu. Sogre cenorin rarepe sadaya mah Naila, Anindita, mah Kaila. Jadi seakan-akan opini orang, opini lalaki seperti ini teh bakal dibener kan, bakal dilaksanakan. Mane eueuh usaha untuk menangkan ya, nyicueng ada eueuh di kada-kada. Cek orang mah kasih penenangan, tenang gitu moal. Kita bersama-sama gitu, nanti apapun yang terjadi gitu. Iya mah kalau cara rincing, kasihanan sebagai seorang suami tetap aja nak diomongkan, salah kita sih jaga teh disayakan gitu. Si hari kan sejebleh tuh. Hari PWK budak kurdua tambahan di A, budak temen lo Bandung ngurus. Oh nunggu pahanya mang rarehe buah etah etah ya. Rarehe grup majikan-majikan masing-masing. Jika nunggu niat di ayo narek nyiksa salah haki jaga udah sakit haki. Putra RR sempat mikir jauh. Keur ngajahit piraku arek kieu terus saumur-umur. Adi ngajakan gawe di toko, alhamdulillah gajihan mendijikeun jeung uang makannya leuwih lah tina ngajahit. Enak keur mikiran moda jang muka cang eta PRD muka cang tenang. Mion kadang mun keur mikir tarik itu teh gebeg mang naonnya wat sieunnya. Da Allah mah ngarejekian hek abdas uing ngebuhan pi ajenganeun baheula mah uing sok rada nauhin sok hayang abdas ya mah. Halus lah. Terus si siawan yang celengan jang masa tua kala dicokelan wael yang jang celengan kala rebes. Kau uing ngeceng celengan teboga, tebungan teboga ya lo. Pak, nyamang kemana nah, ibu-ibu besar wacara rik ya. Nges nyiapkan mental merek nyarekan salah kina. Kia, mang, sana sekali mengomong, tapi aku mas, suami lagi tegaduh, abi mah. Bukan kanu tegaduh, iya makan boga. Mareja ngacung kumain, mang. Tuku kumaha. Ada apa kemain emang? Tuku kumaha. Erna abi mah tergantung suami namang. Maksud tergantung kumain. Mahanaila ngomen ah semua amang danya amanya keur ngora dipikanya ari geus kolot dipijet. Nah, kudu kieu. Bener tak kudu kawas kieu. Keur ngora dipikanya geus kolot dipijet. Cak tanya ta. Catet ta untuk suamina Mahanaila ta. Ama Pak Queen, emang dasar urang mah orang susah jadi mikir ka hareup. Nah gue ka susah we jeung ka susah. Beda jeung orang kaya hayang hirup di panti jompo nu biak ratusan juta sabulan yang menikmati hidup. Ari urang mah susah deui, susah dina pikiran. Heuh nya. Ada geus bener kayaanana seperti ini orang mah. Wajar memikirna gitu. Jaga teh bakal ka susah nu dipikiran teh sana ayeuna lagi susah. Breunya ang mun mikir ka palobadinya sok bingung pantes panon kiceup urang ngadagon budak beri jegro rokok bako angot ka saeuna mana hese ngalacai duhur wing yakin ahri mah cai 5 liter eureun 10 kali mah eta ge mah digugusur teu dipanggul. Ya ka mana anak incuna tuh. Ha ha ha ha ha.
Akhirnya hari ya, mau cai 5 meter urin itu 10 kali aja. Mau cai 5 liter urin 10 kali. Itu teh bari digusur tuh di panggul aja cai nanti. Aduh, kes kebayang ya. Ya, dan dibayangin terkas susah. Mana isana segitu, ang. Mungpi bakalan gitu, nah caket, ang. Dahe si angin salo tersepuh hampiraku. Ego lagi ngirangan, pangintennya. Kudu lah. Kudu dikurangan. Aripe pemajikan, kalah tulu ke kamar nyusuan budak. Makaila satu wantun mang dua energi abi mesiun ku suami sentak sali itu sok tungku beringaloi wah hade mata tapi bagus satu siun ku majikan dah amar betang aja udah Rusdi sama dia Prabowo boga pikiran masa depan gitu nyamuk terus senang tak iya nak jadi udah pikiran kesenangan hari orang mainnya susah udah pikiran jaga pasti kesusah. Norin, mataka para suami singnya, ah, kak istri, ulah garalak, bisi mau diurus sesepuh, hahaha, ya lagi konsepnya betul. Konsepnya jadi malikun ya mah. Yuk, biar aku tanya, ah, salah kita di ayunan, kesemuku kesel bakasiun, salah kita, ya, salah riunin KB kumajikan. Mareja munnya ayeuna engke ge bakal dipikanya amang bagus. Mara pamila sa bingung uing pada jag-jag kene heuh. Was jaga teh pamajikan geus teu galak, paya teu aneh da geus ngariut. Rajin teu galak, teu aneh geus ngariut. Yang selalu budak nu awewe geus kawin di bawah salakina ka Kalimantan. Nu lalaki usaha jeung pamajikanana di Palembang. Ieu aki-aki jeung ninini ye gerada setruk ringan. Loba dulur di lemur teh geus beda ku kareu masing-masing. Menta tongkol teh kalo. Mente tetang koloting cina kalau aki-aki jing nini-nini di lemur padu-dua mama jika negis tegalak supaya tuhanin negis tariut abi tapi dah manglin bohong itu teh pamajikan ngurakinnya salaki nggak kok beak sih emang disentakan ni dia gitu. Duh tuh ingat. Tapi kan ganda sih mungkin nggak terlalu jauh sih anak ye. Ukur selisih berapa tahun. Aripetnya pang bingung pigawian usah aki-aki menyenyiru tebisa pantas neng aki-aki mengaduk gue ngeretan awi ayah penghasilan miun at salaparna aing ngebangun dengan cerita jaga darilah aing kuriak lamung kek jan kolot aing terus di siawan kalala lulus aing mengkirian ting masa kolot emang lah Pak Ipok tesingnya ah ari anu lobe dihakan salaki singnya ah saksana jangan geus ngariwet ke muni hampang oh Ipok tesingnya aja ku majikan ora kolot ke har ya bet kitu konsep nanti udah capek ya terima kasihnya udah mau nemenin, udah mau cerita ya. Aslinya ya sedihan gitu ya. Tapi kalau luar cimata ya. Non sewajarnya ya. Karena ya jiwa seorang lelaki yang punya perasaan, punya hati gitu kan, mikirkan buat masa depan, masa nanti ya.
pasti ya sim goreng itu sim goreng nggak tahu kalau Rusdi Setiawan nggak tahu kalau yang lain mah nggak tahu lah. Jujur sim goreng mah ya gegebegan lah gitu. Semoga saja kita diberikan sehat lahir batin dan babari gitu bari rezeki lah ya dan dengan datang dari mana saja dina lawang mana saja gitu. Semoga seperti itu. Udah pamit ya. Kita bersama lagi nanti ya, sebentar lagi. Atur nuhun, apun terkasun, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: dugaan penolakan pasien BPJS hamil kembar kritis di Kota Banjar. Pasca kebakaran, Pemkab Garut akan merevitalisasi pasar Andir Bayongbong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu. Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
5: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD, maksud saya apa? Biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Konfirmasi aja, saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Ceritanya dari MI mungkin 5 menitan kan ke RSUD. Saking pengen cepat-cepatnya, ya cepat kan, 1 menit nyampe. Pas nyampe depan IGD, parkiran. Karena memang suami masuk, manggil perawat, perawat pun datang 2 orang karena taunya mungkin ibu hamil biasa kan, karena tidak ada konfirmasi dari pihak Mitra Idaman. Nah di situ datanglah, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Bingungnya apa? Kalau misalkan ari-ari di situ dipotong, saya bilang kan kembar anaknya. Kalau di situ dipotong, nanti kan yang satu gimana gitu kan. Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
2: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar. Pasca kebakaran Pasar Andir Bayongbong, pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Pemkab memutuskan untuk melobi pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia agar revitalisasi total Pasar Andir bisa segera terrealisasi. Kepala Disperindag ESDM Kabupaten Garut Ridwan Effendi, Kamis 8 Oktober menegaskan, pembenahan menyeluruh harus segera dilakukan demi keamanan pedagang dan keberlanjutan ekonomi daerah, mengingat butuh anggaran cukup besar yang perlu diajukan ke pemerintah pusat. Dari pendataan akhir di Disperindag ESDM Garut, sebanyak 382 dari total 731 kios ludes terbakar beserta seluruh barang dagangannya. Ridwan menambahkan, meski struktur utama bangunan dari beton dan atap baja masih relatif kokoh, masalah utama yang menjadi sorotan serius adalah ketidakteraturan penataan pedagang serta jaringan listrik yang semrawut. Sambil menunggu pengajuan anggaran revitalisasi ke kementerian, Pemkab Garut kini fokus menyiapkan langkah penanggulangan darurat agar para pedagang dapat segera kembali berjualan di lokasi yang sama. Sebelumnya diketahui, musibah kebakaran yang kembali melanda pasar tradisional Andir di Kecamatan Bayongbong menjadi tamparan keras bagi tata kelola pasar daerah di Kabupaten Garut. Insiden Rabu malam itu merupakan kali kedua pasar Andir dilalap si jago merah dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Kebakaran hebat yang melanda pasar Andir memaksa petugas gabungan berjibaku selama lebih dari 6 jam. Sebanyak 16 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut Usep Basuki Eko mengungkapkan respons cepat langsung dilakukan begitu mendapat laporan terjadinya kebakaran.
3: Pada saat masyarakat telepon, unit sudah berangkat. Ini masih dalam penelitian ya, belum selesai. Kita lagi penanganan. Dari damkar kita turunkan 7 unit ya, ditambah bantuan dari unit TNI, dari Kodim, dari Bekang, dari 303, terus ditambah dari BPBD dan PMI. Tingkat kesulitannya karena di dalam itu padat ya. Jadi antar atap itu bersambung. Dari unit-unit yang ada, kita langsung dibagi-bagi tugas tiap sektor supaya meminimalisir perambatan api.
2: Api yang melalap habis pasar Andir Bayongbong Garut akhirnya berhasil dipadamkan yang dilanjutkan proses pendinginan di lokasi hingga Kamis 8 Oktober.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Harsiarda 2026. Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obifan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
7: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ciamis selama lebih dari 5 bulan terakhir terus memperluas dampak kekeringan. Sebagai upaya dan ikhtiar spiritual, pemerintah Kabupaten Ciamis bersama ribuan warga menggelar salat istisqo di alun-alun Ciamis pada Kamis pagi. Salat istisqo tingkat Kabupaten Ciamis dipusatkan di alun-alun Ciamis sejak jam 8 pagi. Kegiatan ibadah ini diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, ASN, santri hingga masyarakat umum. Kemarau panjang yang melanda Ciamis selama lebih dari 5 bulan telah membuat sektor pertanian tertekan akibat lahan persawahan dan aliran sungai yang mengering. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan pelaksanaan salat ini menjadi momen doa bersama memohon pertolongan agar hujan segera turun.
3: Ikhtiar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan karena udah hampir 5 bulan lebih kita kemarau, petani udah kekeringan. Sawah, kebun, sungai-sungai juga sudah pada kering, sudah sewajarnya kita memohon diturunkan hujan ke Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan hujan yang berkah untuk kita semua.
2: Selain dampak pada sektor pertanian, krisis air bersih kini tengah melanda di hampir seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Untuk membantu warga, Pemkab Ciamis mengerahkan puluhan armada tangki setiap harinya guna mendistribusikan air bersih ke permukiman, sekolah, dan lingkungan pesantren. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengimbau pelaksanaan salat istisqo juga digelar secara serentak di tingkat kecamatan dan desa, sembari terus mengoptimalkan pendistribusian air bersih bagi warga yang terdampak.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.
9: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
10: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
9: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
10: Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
11: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: قائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.
1: 98,9
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganulung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jeng kol aing awas mah.
3: Lain panon wae ini lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Ayo.
1: Si Mangtis bagian ayeuna?
2: Iya,
1: bagian ayeuna. Ayeuna pesan kopi teh opat gitu.
2: Patis, patis Indomina sekalian.
1: Patis kopi opat tong ngatanya tong no hiji tong amis ting.
3: No hiji tong tong digulaan, tong dikopian.
1: Cager naon gue. Ya. Cager. Kita
2: kan Patis Bang, ada kan eta roti Patis.
3: Ada pahit ya.
1: Pantau handap geus dikoncian.
3: Pantau handap
1: ya orang koncianan lah tuh. Koncianan urang sare maksudnya. Jadi jongjon pan gitu. Tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar sare. Nah,
2: sare.
1: Nah, gua ngobrol sisirian dahar deui sare deui. Kopi udut ah geus ngeunah pisan gitu. Tapi tong salahnya saya gara-gara sare, sare terus lulungu nepi ka pernah menang musibah tarita.
2: Gara-gara
1: naon teuing lulungu nya aya dongeng lagi gereja dongeng nya. Urang mah dongeng sage. Ada poho-poho deui tapi pernah kejadian gitu.

0: Tuloy nginom kopi ngalabok roti tengi buatan pabrik si Bunhau. Cap berit di roti tengi. Tunuh dari sare dari nepi kakuring ngimpi di odak-odak kunti.
1: Kunti
0: mah di mana ayo lah. Bakat kurewas nyaberang na hudang deui anger kene. Mau mani. Nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui buatan pabrik si Bunhau kene nya eta we. Cak beurit kene. Kitu jeung kitu pagawean dewek unggal poet disaprak dewek hirup sorangan. Indung bapa geus teu boga pamajikan ditalak dua anak lima kabeh milu ka indungna. Dahar oge sok ngajukan ka warung nasi si Wajabrik tah bari sangun teh sok peranan gigi. Sangu gigi teh kabeh jeung deungeun da nyai jelema mah ayeuna sok jelema pagawean sare erek iraha meunang duit erek iraha beunghareuna
2: nya terus
0: nya kopar ayeuna mah loba jelema teh kitu lamun dulur senang dipake pamentaan nya kan sakalina ditulungan heeh lain mikir ditulungan teh ngadeungeunaheun tuluy bolak-balik teu mikir matak lamun barang sate mah uy leujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya. Eta sarenya tapi sekali waktu pernah ieu nya kuring hiji waktu hudang isuk-isuk ngan dibere tiris mah komo euy beki embung we kana mandi teh.

0: luasa.
1: Ah, eta eku anehnya.
0: Kawas jama kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gerak.
2: Aduh,
0: rupa-rupa. Tak gara-gara eta. Terus ting ting kumaha da? Ting sanu comel, ting sanu bebeja.
2: Hanya
0: da berang poe isukna kuring ditewak tentara.
2: Ya paribasa giring-giringan.
0: Aya wae lah. Tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka opat poena pagawean terobah. Anger sare. Bari anger mumul mali. Nepi ka opat poena tah. Bau ajam juga, bau anjing leweng teh.
2: Tapi banyak yang menang kesenangan.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek.
3: Satu bawa alat peraga, yang satu mengeras suara. Terjadi ejek-ejekan, pelemparan.
4: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricu undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kades berlangsung.
5: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Negara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
3: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara, sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
4: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
6: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
7: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
6: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
4: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
8: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
9: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti, kan itu tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga, kan saya malu sendiri kan itu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menurunkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
10: Harsiarda 2026.
4: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
4: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
12: Acara mulai jam 7 pagi ya.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
13: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
2: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
14: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asih, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
15: kepada masyarakat pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
4: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
16: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
17: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
16: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
19: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
18: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
19: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
18: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
20: Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
21: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Harsiarda 2026.
1: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026, Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI.
4: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
5: Lain panon wae di aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
4: Mana?
5: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
4: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungri gara kuat deui akang gara sok.
5: Atuh urang edit.
4: Hayu.
6: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Kita gas lagi setelah tadi dari jam 10 dari jam 9 sampai dengan jam 11 kita berhahaha, kita berhihihi, kita berhohohoho. Saat ini sekarang ya, kita akan kembali berhahaha. Sampai dengan pukul 17 nanti. Tentunya kita undang Anda kembali untuk mangga, untuk mempersiapkan diri ya. Materi hahaha hehehe nya disiapkan di Anda dah ya. Ulah disim kuring. Ayo gaskeun.

bam, tiba pergi. Teng, toeng, toeng. Jangan lama melodina.

Tapi selamat sore Pandi Elinda Sugilar. Tadi mah menyimak mang bagian pengajian bagi jemaah. Iya enggak apa-apa. Lagian tadi mah ente hahe sedih euy tadi mah euy. Ula-ula nu sedih malah lakon lah neangan di lah. Tadi mah ujug-ujug anu sedih mengkol. Rusdi Setiawan ngebahas hahe lah mang daripada ngebahas pikolo teh aing rada muringkah ku aya sedihan eta mah. Ula ya keneng ge kapan-kapan eta mah keur muhasabah diri. Kerenungan urang eta mah kali-kali bahas gitu. Nu lain terus jangan coba pancing-pancing ya. Soalnya kalau bisa mancing-mancing geus ka ditu sok pancing mah. Yeah. Bojan sore laguna duo comel tugas setan lo embat bedo ya, judul lagu nempoharagi ya. Abung Cikalong pe, nah itu pakai pupa pepe abung. Matopan sore laguna lanang jaga. Bapak Ririn hahaha hadir mang, tos ayah ya teh cedum pehujanannya. Cedumnya udah ada, harudangnya juga udah ada. Aslina harudang itu dah. Kami sampai dibully girgi ya. Hari udah apa bukan bully gir maksudnya teh nggak pakai baju gitulah. Tapi pakai baju. Pakai baju sih, tapi teh pakai baju.

Selamat sore Andi Dewo, gaskeun karek bisa pacek hong wipina can hurung pake data we dah yang ada ngukurnya berkorban lah. Siti Jati amang kutan tosa tadinya ketinggalin kelas sok antosan tebuh dua tuh cobaan setel lah. Dari jam 9 ini. Kiwiro absen hadir, Pak Queen hadir, masih gawe, so gawe mah kudu getos bayi lalaki ngarap pemajikan di tiangan tukang paket, lain di tiangan Bang Emok, oke, Mang, nah.

bohong, hese duit. Teh buktina. Om dukun kujang sore gaskeun di loji gas lagu jangan tunggu lama-lama. Maajam capek emang asa tariris ngabahas nu tadi mah nya. Ulah ah keneh urang masing-masing etakeun we. Berdoa semoga teh urang teh sehat gitu. Sehat terus gitu. Mendapatkan pasangan yang luar biasa yang saling mengerti. Mengerti ka urang gitu. Urang ngerti karena pasangan, karena tinggal lakuna gitu. Dan segalanya tercukupi, segalanya terpenuhi tanya. Abung cikalong iya nyita asa panas baik kebayang kulub mudna was peut na mem. Hampir salak cine amat kulub mud. Nyita asa panas baik kebayang kulub mudna pada was peut na salak cine amat sih kan mah. Tapi ulah sedih-sedih manglah ke rumah hirup ribu di taman ku sedih buh. Tadi mah kepancing sih. Jadi pikirannya teh kadinya gitu. Om Eja itu ikum salam siap mancong ada yang melodi luka hati luka diri sekarang jadi pakai nggak hitar memang kamu kiri deketan ke artis udah sengit tewas sebenarnya artis. Hari waktu yang jadi pakai ngahitar seru awi yang jadi pakai ngahitar ker pepelengakan nggak uyu uyu melodi oh coba teh karena nyamperkan artis nyekelan karena lengan ah. Majikan orang tiap ngamang-ngamang bedok nyerek luas. Salam kenal ti Uana Zalpa laguna ingin meluk dirimu kama Fitrin juga jai Adin uye keke lagu iya uye ngocan kacumponan lagu naun dangdut lain itu ini kan guru dangdut bisa lain dangdut ini mulu diwates uwewan keetaan kudu lain dangdut. Bibicit nyimak mang sedang mengrupi jeung mamah talita atau ngarumpi ih sing kalah ngomongkeun uing ke sok siang aku ngomongkeun mangandinya tong ngomongkeun kami woi kode waalaikumsalam hadir Wan Pales hadir kade tanyakeun ka si Robio kan ke arek kan kare pangi isu kan ngajakeun bari ngabubur ka Ki Robi Firdaus hadir epal enon itu enon tenenon deh. Yeah. Kakek Salim ulang ngebahas nu sedih, orang ngelakon basa aja timnas, uing laju deket Ki Ujang asal jejeng balad nu burum, ajra Ki Ujang, timnas ka asupan teh aing sayang nyiku ka Ki Ujang. Aya kidul angka sepak teh sepang Indonesia nah. Sebagai Indonesia nah. Putra R, waalaikumsalam hadir Jakarta Timur, Jakarta Timur panas. Ma iya nuju nyimak ujung sonten sadayana. Pak A dan nyamang kudu gawe, lalaki mah paket datang jikan menghilang. Pak Queen, pokoknya mah kang para ibu-ibu mah selalu dipasrahkan sama yang di atas. Yang di bawah cukup ngadangkak kecemari. Enggak gitu ya. Miun, sanggeus rosi pensiun mah karena moto tilu uing ngadukung si peda pembalap urang tetesan rosi peda motorna loba mogok percuma. Percuma tuh. Malamur batur mau basa kerese duit tuh. Ajus marukuma ada malah mur bohong bebasaan balang sakte ngan peda teh sejahtera wungkul asa eueuh karaharjaan ta eta eueuh karaharjaan di negara Indonesia mah sagala ti dikotelan.

Lagu Di Balik Penantian Geri Mahesa. Tapi yakin wadul orang Indonesia teboga duit. Di lemur uing we ngaromong hese duit. Dan empo SW namanya reblak unggah poe ge atuh make sekupi. Matak wadul hese duit teh kur tukang ngaput nuri puma. Bayaran Sabtu dan Senin teh masih kena ngabangke hanca. Sabar. Sabar. Abung mah teu beak ku lumut nyeta sam ku Ki Pendik. Yakin ku lumut nyeta sam teh beak di sasa aku Ki Pendik.

lagu AI. Selamat sore. Bisa anime. Ya kan tadi yang minta lagu ini tuh. Obro hadir, Bibi Cid untuk mangker bikin balu. Bikin balu. Iya syukurlah tenang naon bisa-bisa ngomongkan kami. Adin Oye Dangdut AI mang 11-12 lah jeng laguku buat pagar betis. Oh. Amar hadir kakek Salim nobar di dia tekuatin soak dina mana mageris keras hungku penontonnya cena. Nyakun hati teka Mang Andi. Ome Jaitra asli namang komo kunyi dipa dan nyi Sherly ay bade ngeplay ngemuhewas neginya arek pe jadi pagawai ngahitar arek huing hayang jadi pagawai ngahitar pelengkingan anawa aso magias awa duit sate kermelitane jeng umroh dari kerja jalan sebelak memampu ya. Aku tidak semelarat itu. Kakek tidak semelarat itu we. Kakek Salim ayah sawe puting mersib ayah sim kuring wa emod bembe yeah. Ujang RH Iwan Cipu tetangga we satu ayah disuguhan cimplung atau cimplung anu empuk tuh. Wat ledis langsung cim jang naon teh cimplung cinta rauk ke Ujang wat hipu dia si madu nah cek wae mod ya si legit sih ai ngeunahna teh cimplung ya. Miss Un yakin masalah karaharjaan meki acu sirna di urang presiden ya presiden basa ngangkat piala di lapang pas timnas juara Dakar mana itu ulah diberi mik cenah. Pemain nomor 8 bisa ngebroken sayur ayo laluas umat tuh cakan nyokon negara itu tuh sakit laluas di urang atau sisi mau sakit nubuka negara muncul kembali. Aduh, sesudah aja. Kalau rakyat lapar, saya tahu jawab. Kan di edit, jangan didengar, jangan didengar. Katanya, katanya lagi. Mana ya hadir, Firdaus nyungun pidohana. Kalesan mertuan menuju di operasi di TMC. Mersing adina kelancaran, sing disiatkan. Seperti sabi harapi hari dia. Amin. Amin, ya Allah, ya Rabbah, amin. Ya. Adin uye kipendik renyoh renyoh kanyi dipa ngan mun kanyi Sherly pergi pergi eta mana lagu tapi sadama teu kudu ripuh hirup di Konoha mah dahar budak aya MBG beas di bere ku desa paya aya jeung meuli udud urang mah heunu ka bere obro tema le saya akan lawan saya akan lawan. Aduh datah ada apa geus nepi ka luar negeri atuh dah hoy nya anu mana anu hoy teh ini lagu terakhir ah soalnya bentar lagi ada nasar ya pilihan Adin Uye. Orang soat lah. Ome Jai terpangkat presiden ngingin seusimaan di orang mata sararwak netizen di orang wasistim. Kakek Salim kaku peting balik ngajin tuli nobar dengan tepati resep lajona layar gigiran ula lajona HP kan beda hampir 4 menitan. Sadu munaing tuan muda dipangpengen HP nanya naon atau tiku duduran nenggun. Susi hadir jumnan uing no yang seri menung hirupan motor butut ning ciciri-citan ibu kilaun teh. Saya akan lawan, saya akan lawan. Miun, ayah deh bang no anyar ma no kibowo ngomong kita lawan para koruptor, koruptor ayah celenggung teh. Ko godeg nyekel hitar buntung, bohong meracuni keimanan. Oke, gue ada yang nyekel gitar.
lalu asor ke negara Indonesia mah. Itu saran opan ke dunungan tuh. Tapi ya kuis mah gak tahu Cucu yangnya belum bisa dihubungi. Semoga mah ada. Karena nanti jam 16 masih lama. Bentar lagi ada nasar kemana.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM. Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceng?
2: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
1: Naon ceng? Cermat Sale.
0: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel. Berang peuting nganulung tu neta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing teh awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh yeuh, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli kuat deui akang geura sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayo nama salobat toko mebel teh euy Den.
6: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
5: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mananya?
6: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-model nanti ala lanyar.
7: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio

Sore, wargi setia dimanapun Anda berada. Kita ngobrol-ngobrol lagi sampai dengan pukul 17. Tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut. Ayo ngararumpul lagi. Yap, ngararumpul lagi. Kumpul. Hararayu.

Isomet, gaskeun Bung Elina, siap. Mamila Cihuni hadir, ulun sore gaskeun Manai hadir, sih. Cing, ada pingin apa? Ngesabara kali Anda menang kuis dina Jumber. Lamun teu salah ngitung, itu sudah mau setahun, dah. Oktober 2025 asana mulai teh. Karena waktu itu tuh perasaan ada yang spesial ya, tanggal 3 Oktober tuh. Pernah ngasih gede waktu itu, nyayang ya.

Cing sok absen ngesabara kali menang anda sejak miluan kuis Jumat berkah. Soalnya kalau tidak salah ini tuh udah satu tahun dah. Saban Jumat gitu kan. Saban Jumat tuh udah satu tahun ya. Cing ngesabara kali menang gitunya. Aya nu masih kan aya sugan anu inget gitu seberapa kali. Makailah ikum salam hadir ogle kuing hadir ripadengdeng bareng ngolecer so. Mion aya keun emang naonnya uing nya dipunuk pira kurang jadi Spiderman uing heran karena punuk uing geus jadi Spiderman eta mah. Wanaswa Asari Garut hadir mah pamili muncul deui mati lampu tadi mah. Susi nama telu kali lumayan lah. Om Abol Nyine hadir setia mendengarkan walau tidak nge-WA bagus. Terus suka tang mang dua sasi ayana berturut-turut kenging token mendi asa katambi ngus suka etang itu loba ya berarti banyak kan tuh. Ulun asa can pernah mang pernah ngiluan tapi itu menang wae bodoh berarti. Berarti bodoh ulun. Terus di siap wah tuh kak itu mang berarti sering yang jumber itu kan yang jumber bukan yang di luar itu. Kakek Salim kakek mah sakarek dua kali menang teh yang jumber. Makailah kenging kapungkur 10.000 sakali kalina eta ge mang eta ge piurang chat suami anu LDR geuning mang. Itu mah bukan jumber mah kan 20-an. Dari pertama juga jumber mah 20-an yang 10 mah paling nu titik irna. Yang jumber mah kan khusus hari Jumat mah 20.000 anu dana anu pulsa gitu. Adin uya mentesalama uing 5 kali menang gini seloba din ya. 58 kali bodoh. Elsa Cikato macan pernah menang sekali-kali acan mang soalnya lah ayam mua mang jumar ya mudah-mudahan ayah tungguan can ayah nyicu yang na. Amar hilap doi ang non teh cuyang sarang donatur sadayana. Nu Jumat ya menun teh cuyang ya. Kalau enggak salah udah 1 tahun ya. Enggak terasa sih 1 tahun. Kode 4 kali menang leuheung. Ome Jaiter mentes sama 5 kali menang woi ngemang menang kuis teh. Yang jumber yang 20-an bukan yang 10.000 bukan. Tapi perkiraannya 5 kali mang geus sataunya mang nucan pernah menang asa kacida sataun cenah.

Nya Zelina setahun ya, tepung Oktober ya. Ujo Gunung Sawul hadir, abi karek sakali kan, sakit oke menang. Ling-ling abi tilu kali, Alma kapungkur, nuju jaman tina SMS sakali, na WA dua kali. Hitungannya Jumber kade, Rusdi asakana hiji setengah mang, bahasa Jumber. Hiji setengah kumaha hitungannya nak. Ulun baiklah bodoh oge asal anu maturan bodoh ana satu sorangan. Miun lah uing acam kuis teh cuyang masa panjang sejarah ieu karek dua kali mang lamun kita ke jaman kuis jang-jang kali buntu terus bosen aing ngejawarana pokona mah. Nu hitungannya nu Jumat berkah ya, bukan di luar eta. Kiwiro uing acan mangesok atuh miluan. Kemana ayeuna aya. Tehirin aja ki kuring nihil mah udah teramiluan berarti. Makel omul berarti can pernah sama sekali ya memang. Bodoh ya suka nua. Itu miluan matur kun miluan hula. Kakek Salim dua ge dibayar langsung kasun bawa 50 ribu tapi itu dibayar saware. Masa jaman ayun na setengah ewa. Tidit tuna tuda. Tidit tuna magol. Ah. 7831 alhamdulillah king kanyeri we jeung ega curug jeung moal meunang nepi ka belut buluan ge ari pinter mah sok ai pinter jeung pangalana ngajawab pasti aya peluang. Kayaknya kan gitu. Pangalana ngajawab bari bener da percuma pangalana ngajawab bari salah mah. Mamila teh acan mudah-mudahan mah ayeuna kenging sih. Putra R, waalaikumsalam, Pak RT hadir, aku sakali menangkan, sakitu ge. Amar, itu karawasa setahun, nya asli ini ada setahun itu. Nyayang, udah setahun kan, tina kuis jumber teh. Kayaknya cuyang. Setahun lah. Nah, itu teh pas ada, no Oktober tahun kemarin kan ada, ayah no pernah ngasih gede. Yang gue capan kalau gak salah. Terus disawan 20 jeng 10. Oh. Manor abin mesak kali. Tapi alhamdulillah sakitu. Emang kayak milik. Nah iya. Alhamdulillah. Tapi gus eksa tau nyemang jeng cicuang teh. Ya lebih hari. Iya mah kuis na. Kuis na. Jumber na Jumat berkah na. Satu tahun. Adin uye 20 sakali, 10 tilu kali, 5.000 sakali. Tanu hebe makuis siu, anu can ngamul. Bang mana dapat sa emosi na eta. Pohdi pertanyaan na eta. Kamana mang manap, mang manap emosi itu diberi soal eta. Tairin aja ki osok mang miluan mah cuma sok ngahulang we batan ngajawab ka ngajawab kan teu kitu bodoh mamang bodoh kalau berarti kitu ge. Miun jadi kuis Jumber mah hawana teh yang pas sia wae uing buan uing bodoh ge gagah moal aya kos uing panitia ge sanksi ku aing geus. Dan sering mah Wildan, sering lah Wildan, Sinta, sering. Ki Acu sering deh. Kamana jelemana, duga seberapa kali deh. Ulun rek menang, mun aya deui mah kuis nama, ngarek loba aing sesajena. Ya doain aja sekarang, ada tuh yang. Ya nanya lah, donaturna. Rosdi Sion, kenela teu kuis ge ena mah keur ngome-ngome lotari ngadat naon lotari teh. Aya cenah sok tuh ada. Tenang aya Rosdi sing bisa ngajawabna. Amar Ki Acus sering nya Acus mah ka mana geura ayeuna Acus? Minang Acus mah. Pak Queen, aya deui mang juara mah karek 5 kali asana salila Jumat berkah mah tapi nu pernah sabulan 3 kali berturut asana neng potinya. Asana urang mantra opa sambil tanya nyi poti.
Nyipoti anu rekor teh anu 3 minggu berturut-turut. Nyipoti deui, nyipoti deui pemenangna teh. Buan saya teh merana aja beletik deh. Anu nyipoti teh. Susi Mantoha sering kenging sami urang dia orang goong Mantoha. Oh. Kamana ini gerak ngusrek eta mecengul gitu hang. Adin Uye 050 macan pernah menang uing mah. Nu titah dibolikeun basa bulan puasa geuning mang meni sedih geus niat rek jajanjang budak aing teu jadi. Anu 50.000 nu basa bulan puasa teh nu ku itu ya. Kita hai waktu berjajan itu ya jajan pindang. Pokoknya belanja buat pembuka bulan puasa itu ya. Terus anu dititipkan koropak masjid kan waktu itu ya. Lupa lagi yang udah menang gede ada. Terus dikala tuh yang ngomekin lah mesin lotari. Anu di jero mesin gening. Anu atok-atokan. Suka ada apa lu yang ngerti. Mio lain kacus mah jalur PKH menang oge da bodo aslin bejiga uing ngan Mio cus eta. Ma di trotari mah under dir mobil. Oh, ta apa? Amal ulah bejaan ang bisaan mang Gus mah nyipoti umban rana jeung leutik di ang. Kakek Salim lain bala mah ya acara hadiah setengah ewang jeung panitia aja. Heuh ganti cair. Pak akuin lamun anu 50 pernah menang sekali basa ti Bu Wiwik. Oh nya ti Bu Wiwik mah ageung. Sehat Bu Wiwik. Ya. Udah lama enggak ada komunikasi.

dilap doi. Dan ya boy, kum salam tinggalin asa remeng kyo sorate nyepu. Tadi ngalayepkan sajam. Miss on, teh cuyang ke miun matra menang. Mama Nawian lah, har. Matak sing pinter tuh sing bisa. Adin uye ki Asep KRL tak bodoh calukan mang bisa gering hari wang uye ngasep. Oh, sahubul tuh Asep ya. Sahubul terayang radio. Pak aku isti wong kita mau puluh ribu mang kemana enak. Ya mungkin sibuk. Sibuk dia nama. Kan dia udah punya istri sekarang mah. Udah punya istri. Kakek Salim dibayar setengahnya langsung donatur dan telepon. Kang, namanya Saparo ke setengah deh tapi lebang lebih kayu. Didin Sadinten pernah menang dua kali mang gitu ke susutnya. Alhamdulillah lah. Putra RE pokoknya mah sing sehat selalu ka Kang Ote Cuyang na Pak RT. Amin. Sing lancar segala urusan anak sehat lahir batin eta doa-doa terbaik ini. Dan itu kakak rasanya setahun sih dihitung rusuk di eta ke 100 kan. Saban Jumaah 100 sabar Jumaah. Acus minang acus mah damun dihitung itu mah bisa pakai nyelametkeun butung. Ayo pokoknya minang aja bisa jadi pak mun dihitung itu pakai nyelametkeun butung nuhun mi. Miun kena aing bodoh gak seolah miu deh juga ki acus mang liga babak gendih pasti uing asup nominasi ya. Yeah. Liga babak kudu jelas donatur nak mana donatur babak dah sah. Gitu. Pak Queen, lamun Facebook mana sok minong posting bagi-bagi tu Pak Erpan, sana sok nempos lewat osok ya teman. Na Facebook ya teman. Tapi setahun Ainu Chan pernah mang kebayang mun di sekolah tu naik kita ngenok. Kenal. Uing menang 2 kali runner up 8 kali assist 2 kali. Nyenaon mun pemilih hampir mengbal. Dan Hellboy uing pernah menang 50 tapi ke zaman SMS kan emang. Itu mah tipe aja. Ini mah Jumat berkah, Jumat berkah. Hitunganana Jumat berkah ya anu saban Jumat. Pak Alri eta mang soal lauk gurame matri. Nama para rohodoi soalnya tu doa itu ngeseratusan soal tiba hula. Lain ratus deh mana ngesengarebu soal mah. Atau sekali kan tilu soal. Tiba hula untuk para rohodoi. Kakek Salim kuis babahak anu resep mabuan uing ngetemu nang kuis besok jadi tamu istimewa. Acus kira tuh malutik gagah heras ngan bodoh setu jedok rumah saya bodoh malah temui luas setu mewon. Pak Al anu di PHP gini. Oh PHP gurame. Oh nye. Anu nggak enak temang cina gurame teh yang dikumakan, ya. Oh yang di pasar kuma lapur bi kekiwari sih, oh gurame. Almarhumah kalau nggak suwe ini makan, atau sudah siapkan, spesial kau mang Andi cina sarang tete, almarhumah kerja jagene Rita, oh ingat kesiap siap ek dar gurame. Lapur pika kiwari. Pak Queen ya. Pokoknya mah urang mah pangminangna menang mati nu tibu bibik jeung nu ti Qatar teh gini mang. Nomor da seuseut nu Jumber mah satu nu 5 kali tapi alhamdulillah. Ya, iya.

0: balas gitu ge.
1: Miun eueuh anu parman kuisna bila lamun bila lama sok ngadarek jagoan uing mah. Heran ada ya tek-tekan bila lawas. Lain geus gede eta mah nyanya. Teu ingat. Amar ngadudung kaputnya. Dudung kaput rudet. Coba. Lagu anu lah, nyanyakeun lagu anu.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kakek Salim tuh jauh kaos basa dari Cibeunteun urik mayana itu datang untung lomba balad calager gitu balad basa di Cibeunteun basa dahar tuh ingat Dede istri abis kenging nu 20.000 sekali tapi alhamdulillah ya syukurilah. Sok acungkan tanganmu sekarang mudana pulsa token boleh ngacung. Sok ngararacung. Mau pulsa dana token boleh. Masa ulah duit cash mah ada. Rese bari kudu nyokot ke Sukapura. Nyokot 20.000. Pulsa token atau itu dana. Asal sing bisa ngajawab no beri tereh. Ayo. Hararayu. Baru 16 orang. Baru 19 orang ya namanya. Udah ya. Kita mulai. Amar kakek Salim Tohirin Ajaki Adinuye Lingling Oglek ya. Pak Al sugana milik si Utun nono keur nuju Muhli Cikapinis tape cung pusa sing meunang Mapikri Didin Saninten Ma Adit Acung Dede istri Putra RR Yuli Army berita ramunang ge. Atuh sugan meunang ayo tong pesimis lah. Mion uing amun meunang rek pake muli baso aing mah asli. Sok lah terserah eta mah. Manai 658 ngacung. Susi Pakwi Jumnan Reja Popi Umi Bulut Pak Al 7 bulan oh sing lancarnya. Kiwiro kudu ngacung heula nya mang. Ha, oh, baru pertama kali miluan ya. Kalau baru pertama kali miluan pasti mau apal tata carana kan. Duka rek menang, duka mau apa ngacung ngacung madil. Iyalah. Elsa Cika Thomas. Rusti Siawan sok like mulai kopi jeung udud sok. Bebas eta mah beli kanaon-naon ge. Mimiti Jumber mah oh nya. Kalau Jumber itunya syaratnya itu sebagai tanda peserta nanti ku ngacung. Jadi muntah ngacung masing bener bari cepet oge ya digugurkan gitu. Borek mulu ngajawab oge sok riweuh nyoh hayam atuh tong nyoh hayam. Marpa Mili Abi ngacung oke siap. Pertanyaannya simak baik-baik ya. Logika ya bandungan ya. Omet Jaiter ngacung. Awas sing iya karena sing paham soalnya. Sing paham karena soalnya.

Atau tengah eta wae itu mareja magias entos terus ditutup. Ayo acung-acungan magias kosek munang. Mau sek maca soal diam. Ada tiga ruangan. Ruangan pertama berisi duit. Ruangan kedua berisi dokumen penting. Dan ruangan ketiga berisi perhiasan. Paham ya? Apalkeun gede. Nion aya lila cicing atuh tong waka komen Bandungan heula soalna. Ada tiga ruangan. Ruangan pertama berisi uang, ruangan kedua berisi dokumen penting, ruangan ketiga berisi perhiasan. Pertanyaannya, jika terjadi kebakaran, ruangan mana yang kira-kira akan dipadamkan polisi terlebih dahulu? Gas ke. Pertanyaannya, jika terjadi kebakaran, ruangan mana yang kira-kira akan dipadamkan polisi terlebih dahulu? Oh, logika.

Ternyata Bararodo ada tiga ruangan. Ruangan pertama berisi uang, ruangan kedua berisi dokumen penting, ruangan ketiga berisi perhiasan. Jika terjadi kebakaran, ruangan mana yang kira-kira akan dipadamkan polisi terlebih dahulu? Jawabannya adalah tidak ada yang dipadamkan karena polisi. Ya. Anu berhak, anu berkewajiban mana-mana tama nyata tukang pemadam kebakaran. Ayo, jadi jawaban nanti rata-rata salah ya. Tapi ayah anu bener nyata ya. Mana itu tadi itu jengkalang alungit. Ling-ling. Tidak ada yang dipadamkan karena polisi bukan pemadam kebakaran. Paham ya? Tuh, ling-ling anu menang. Anu kedua benar adalah Pah Queen. Mau bisa dalin damkar? Bagus. Kan tadi pertanyaan itu polisi. Gardit. Kita ham ni asa. Ternyata ruang riung. Berjung tengah cung, berjung ngejawab, berjung salah. Makailah semuanya dong dipadamkan. Yang tekan polisi eta mah. Lain tukang damkar. Amin jadi ruangan yang terbakar ya. Ama ruangan yang kebakar ya. Kan jika mikir logika, logika. Elsa dapur. Emang ada aja dapur tadi. Jumnan. Abi 2. Entri tadi hapus. Jangan dihapus kalau salah, nggak usah dihapus, udah diemin. Udah mana naon ya? Ruangan pertama di Pak Yema, ayo udah dipadam karena polisi, mah bukan pemadam kebakaran. Dah iya bagus. Ling-ling, no panggilannya. Bagus ya Uli Armin, itu bener itu teh, yang kan kepilaan. Tidak ada yang dipadamkan, polisi bukan tugasnya untuk memadamkan kebakaran. Mama Nur, ta bagus. Ngan kepilaan kuling-ling. Insa dinten. Magias, tidak ada yang dipadamkan, polisi bukan pemadam kebakaran. Bagus. Mareja, nyamali pada mana tuh? Nupar mana pemadam? Bagus. Tapi ling-ling lupa ngelana. Kakek Salim pesan dihapus, ah salahnya pada makene, salah oge, tongguru dihapus, nggak usah lah, nggak usah dihapus, salah oge diemin, ling-ling kan ada nak kan pusa, Umi bulut gehel, emang gitu Umi, nah gehel Umi mah, madit pakong, misun barodo umat, dai kata di bobodo soal jahar. Cek Rusi. Atau kena pada polisi ke amal. Namung dari tugas. Namung tugas pemadam kebakaran. Acus. Hei, amal ngepertarosan. Acus. Amal. Ada di mana polisi kemarin baru mandi kebon. Oh, bagus. Otak bodoh aja kira dulu. Tipe ngetik tipe kat rusuh aja. Mal aja nomor roman sana. Ada yang noya tipe aja. Sampai kacida polisi. Itu bisa meruman kauruan. Kauruan aja no. Karena yang polisi itu aja. Tapi karek jauh. Jadi apa judul. Nah karek mulang. Para doma. Ripu ya sejukut mang. Ya lo yang ngarung suruh hujan. Palain mang main logika menjadi katempo bodoh nanti uingnya. Kayaknya logika. Kalah cepat seperti biasa pakai. Jumlah polisi kami dan anak tuh ngejut tamu dong kalau ruang di bayi kubah di kemang uen. Dah uen dapkan rakyat. Kan itu baca ngelak tuh ruangan anak, ruangan anak. Lain kebakaran hutan ya mah. Hanya rek dilayak ke dunia polisi saya buka ada gimana karena dana ya siap nantinya. Kakek Salim lawan dihapusan asa tidak ada gadak polisi kelajo. Oh patuh entah satu tengah ekoromen goceng mang masa tenggang atau sing menang.
Cuyang, tape-nya kumaha, pena kan mati. Atau nanti ada. Kan ada dua HP-nya. HP yang Redmi mah ada, on dananya di HP Redmi, WA di HP Samsung. Bisa ada dana di HP Redmi, kan ada dua HP. Aplikasi dana, aplikasi apalagi Lajada dan Ukal itu di HP Redmi. WA ada dana Samsung. Kan anu aya kartuan Samsung. Sok hayang elenge emang. Kan polisi gak ya gada guru mang nangan cai mah cicing wae polisi tiba-tiba ngelut. Satekanek dilanjut. Tapi nya anggar tugas polisi meriksa TKP kunaon kahuruan tara mareuma kitu. Lalajo aja bilang ke pariku. Ohnya gitu. HP-nya ada dua tentang dan nama di aplikasi ini. HP ini kan tamleg. Yang Redmi mah kuat sepoi-sepoting di standby. Baterainya awet. Yang Samsung anu kamari dibenerin mah ripuh. Ngecasnya gedul lila wey. Ngecas lila hari tereh beak tereh. Pertanyaan berikut, Bandungan, logika D nya yeah. Logika D itu nanti ya di di TF kenana nanti ling. Siapkan sebuah pohon memiliki tiga apel. Sebuah pohon apel gitu memiliki tiga buah apel. Lalu dua apel kamu ambil, berapa sisa apel yang kamu miliki? Gaskeun. Sebuah pohon apel memiliki tiga buah apel. Lalu dua apel kamu ambil. Berapa sisa apel yang kamu miliki? Logika ya. So, pahami soalnya tesing bener ta.

Kita nyari anu paling pas. Nyari anu paling pas. Anu paling pas jawabannya adalah Adin Uye. Dua apel. Anu ngajab tilu salah. Jadi Adin Uye maut lengkap dua apel. Karena memang hanya dua apel yang diambil tina pohon. Eta jawabannya. Dua apel. Adin Uye. Sip. Sok rekana naon. Token dana pulsa. Mar pamilih nyir polisi ngejedog kecolok panona. Enggak sata mah. Ayo ngebahas polisi. Adin Uye alhamdulillah token mang kirim ke nomorna. Kakek Salim nu uing ge dua mang Adin Uye panggilana. Bari jeung lengkep begitu. Bari jeung aya alesanana. Meskipun teditita emang teditita jeung alesanana, tapi sim guring nyari anu paling pas. Kita nyari nu jeung alesanana. Anu jeung alesanana Adin Uye. Dua. Karena nu dipetik na ge ukur dua. Amar asa babari tapi salah asa tilu ce Amar mah. Mar pamilih opa nama Umar telat jawan teh. Dua karena nu dipetik nage dua sakito. Pakuin tilu dan urang keneh dua. Emang banyak nu ngajab dua itu tapi belum lengkap lamun ngajabna dua ungkul. Jadi kita nyari anu jeung alesanana ternyata aya nu pake alesan acus gitu dua. Kirimkan nomor etanana eta nomor tokena. ID itu ID PLN-na.

atas nama Haji Ujuh. Ha Ujuh oke. Okay. Tokennya. Nahan kalakan nyicu yang ngirim salah ya. Salah ngirim. Ngirim memang kita salah ya tenan. Ini di sini. Dibikin ke polisi apal tempat yang nangkep hari gue lajon ke uruannya. Makailah akhirnya itu ya. Kakek salim bandungnya jujur dapat dia nanti. Panitia tenita make apel, tenita make apel. Make alasan, bukan make apel, make alasan. Make alasan, kapanan pertanyaan anak teh. Sebuah pohon memiliki 3 buah apel, lalu 2 apel kamu ambil, berapa sisa apa yang kamu miliki? Aidin Uyema, 2. Karena memang hanya 2 apel yang diambil dari pohon, tak gitu. Sana semake apa? Make alasan. Make alasan logikanya seperti apa gitu. Ayo kakek Salim mah, kakek Salim acus kan aja itu cuma 2 aja gitu. Tanpa ada logika. Nah, anu dicari tere, anu logika. Nah, pertanyaan terakhir. Oh, keberuntusannya. Ya. Seorang pria belanja 3 anggur, 5 tomat, dan 2 apel. Diulang. Seorang pria belanja 3 anggur, 5 tomat, dan 2 apel. Berapa jumlah buah yang dibeli? Gaskeun. Sorry, Ji. Sok engal.

0: saya dengar jam tidak ada. Aduh. Itu jawaban anak mah tertinggal jumlahkan weh. Seorang pria belanja 3 anggur, 5 tomat, dan 2 apel. Berapa jumlah buah yang diambil? Ya jawabannya tuh ada berapa? Epok tetek ya buah, jawabannya adalah 10 buah. Yang pertama ngajab 10 adalah Acus. Kedua Adin Uye. Ketiga Kakek Salim. Keempat Madoha. Kelima Dede Sri. Salah Dede Sri kita. Berikutnya Tohirin Ajaki. Berikutnya Susi. 10 buah jawabannya tanya. Elsa Cika Thomas 3 buah. Buah tomat, buah apel, buah anggur. Har. Lima anggur apa? Emang tomat buah atau sayur? Buah. Buah. Daya buah, anggur, tomat, apel. Itu kan pertanyaannya. Anggur, tomat, apel. Tilu anggur, 5 tomat, 2 apel. Jumlahkan seriji, 10. Iya kan? Iya kan? Makailah tilu buah, tidak ada, tidak ada yang dibeli. Kapan nulis buku soal lagi dibeli? Maneneng 10. Acus kedahuluan ke, maaf ke, hore dewae. Yeah. Jadi nyelamatkan butung dah. Udah ya. Kita isi nanti. Yeah. Sebentar lagi maksudnya teh, isinya sebentar lagi ngasih kareng HP lah. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin, nggak doain namanya. Semoga ya selalu dimudahkan milik rezekinya, rezeki orang sedayana gitu. Khusus donatur panggilannya dalam hal ini Nyi Elina. Disehatkan lahir batina, sing engal digentosan di kenulangkung ageng, kenulangkung manfaat, oge sing lebih berkah. Amin, ya Allah, ya Rabbi. Sim goreng pamit, ketemu lagi besok insya Allah. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: dugaan penolakan pasien BPJS hamil kembar kritis di Kota Banjar. Pasca kebakaran, Pemkab Garut akan merevitalisasi pasar Andir Bayongbong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu. Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD rumah sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
7: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya bilang, terus saya harus kemana?
4: ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD, maksud saya apa? Biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Konfirmasi aja, saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Ceritanya dari MI mungkin 5 menitan kan ke RSUD. Saking pengen cepat-cepatnya, dia cepat kan, 1 menit nyampe. Pas nyampe depan IGD, parkiran. Karena memang suami masuk, manggil perawat. Perawat pun datang 2 orang. Karena taunya mungkin ibu hamil biasa kan. Karena tidak ada konfirmasi dari pihak mitra idaman. Nah, di situ datanglah. Pas datang, buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Bingungnya apa? Kalau misalkan ari-ari di situ dipotong, saya bilang kan kembar anaknya. Kalau di situ dipotong, nanti kan yang satu gimana gitu kan. Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
3: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar. Pasca kebakaran Pasar Andir Bayongbong, pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Pemkab memutuskan untuk melobi pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia agar revitalisasi total Pasar Andir bisa segera terrealisasi. Kepala Disperindag ESDM Kabupaten Garut Ridwan Effendi, Kamis 8 Oktober menegaskan, pembenahan menyeluruh harus segera dilakukan demi keamanan pedagang dan keberlanjutan ekonomi daerah, mengingat butuh anggaran cukup besar yang perlu diajukan ke pemerintah pusat. Dari pendataan akhir Disperindag ESDM Garut, sebanyak 382 dari total 731 kios ludes terbakar beserta seluruh barang dagangannya. Ridwan menambahkan, meski struktur utama bangunan dari beton dan atap baja masih relatif kokoh, masalah utama yang menjadi sorotan serius adalah ketidakteraturan penataan pedagang serta jaringan listrik yang semrawut. Sambil menunggu pengajuan anggaran revitalisasi ke kementerian, Pemkab Garut kini fokus menyiapkan langkah penanggulangan darurat agar para pedagang dapat segera kembali berjualan di lokasi yang sama. Sebelumnya diketahui, musibah kebakaran yang kembali melanda pasar tradisional Andir di Kecamatan Bayongbong menjadi tamparan keras bagi tata kelola pasar daerah di Kabupaten Garut. Insiden Rabu malam itu merupakan kali kedua pasar Andir dilalap si jago merah dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Kebakaran hebat yang melanda pasar Andir memaksa petugas gabungan berjibaku selama lebih dari 6 jam. Sebanyak 16 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut Usep Basuki Eko mengungkapkan, respons cepat langsung dilakukan begitu mendapat laporan terjadinya kebakaran.
6: Pada saat masyarakat telepon, unit sudah berangkat. Ini masih dalam penelitian ya, belum selesai. Kita lagi penanganan. Dari damkar kita turunkan 7 unit ya, ditambah bantuan dari unit TNI, dari Kodim, dari Bekang, dari 303, terus ditambah dari BPBD dan PMI. Tingkat kesulitannya karena di dalam itu padat ya, padat. Jadi antar atap itu bersambung. Dari unit-unitnya ada, kita langsung dibagi-bagi tugas tiap sektor supaya meminimalisir perambatan api.
3: Api yang melalap habis Pasar Andir Bayongbong Garut akhirnya berhasil dipadamkan yang dilanjutkan proses pendinginan di lokasi hingga Kamis 8 Oktober.
7: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Harsiarda 2026.
8: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan
7: publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
9: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obifan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ciamis selama lebih dari 5 bulan terakhir terus memperluas dampak kekeringan. Sebagai upaya dan ikhtiar spiritual, pemerintah Kabupaten Ciamis bersama ribuan warga menggelar salat istisqo di alun-alun Ciamis pada Kamis pagi. Salat istisqo tingkat Kabupaten Ciamis dipusatkan di alun-alun Ciamis sejak jam 8 pagi. Kegiatan ibadah ini diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, ASN, santri hingga masyarakat umum. Kemarau panjang yang melanda Ciamis selama lebih dari 5 bulan telah membuat sektor pertanian tertekan akibat lahan persawahan dan aliran sungai yang mengering. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan pelaksanaan salat ini menjadi momen doa bersama memohon pertolongan agar hujan segera turun.
3: Ikhtiar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan karena udah hampir 5 bulan lebih kita kemarau, petani udah kekeringan. Sawah, kebun, sungai-sungai juga sudah pada kering, sudah sewajarnya kita memohon diturunkan hujan ke Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan hujan yang berkah untuk kita semua.
2: Selain dampak pada sektor pertanian, krisis air bersih kini tengah melanda di hampir seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Untuk membantu warga, Pemkab Ciamis mengerahkan puluhan armada tangki setiap harinya guna mendistribusikan air bersih ke permukiman, sekolah, dan lingkungan pesantren. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengimbau pelaksanaan salat istisqo juga digelar secara serentak di tingkat kecamatan dan desa, sembari terus mengoptimalkan pendistribusian air bersih bagi warga yang terdampak.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radiopr

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

صل على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك.

وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat. pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Zat yang mencipta rasa kasih dan sayang dalam hati kami, para hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, adalah cita-cita dan mimpi kami, para hamba-hambamu, dalam hidup, berpasangan, berumah tangga, dapat kekal abadi penuh rasa cinta dan kasihmu, ya Allah. Sampaikanlah kami.

0: Geur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Harsyarda 2026.
1: Harsyarda 2026.
0: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke dah, surat buat wakil rakyat. Di saat rapat, wakil rakyat marah oyoy. Jadi memang Iwan Fals mencoba untuk menciptakan satu buah lagu. Memang mengambil dari fakta. Dari fakta dan kenyataan mungkin begitulah ya. Saat sedang rapat wakil rakyat. Ayah nu kerek, kirinya sampai sangat cair. Karerek, alah riwe. Aduh, pengen bayi lah. Kurang seribu ayah dan dunia anak, dunia ribu kayaknya. Oke deh, selamat malam semuanya. Jumpa lagi sama saya. Alhamdulillah. Pada malam ini saya kembali bisa duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Wilujeng Wengi. Judulnya Wilujeng Wengi kalau kata dananya. Wilujeng ada orang itu adalah pemikarsan judul nama sok Wilujeng Damel kayaknya. Mudah-mudahan aku disarankan singguring pada malam pawargi sehingga ada karingan-ringan kayaknya. Semangat. Kalau saya ada tuduh. Tuduh di barangan ku selangan. Kunaon selangan, tukang lepet.

Wakil rakyat mudah-mudahan saja bisa dipercaya oleh rakyat ya. Dan harus sayang kepada rakyat. Ingat, di saat Anda ingin menjadi seseorang duduk di kursi hingga sana di sana, membutuhkan rakyat-rakyat jelata. Tapi setelah itu kadang-kadang lupa kalau memang Anda sudah duduk di kursi kehormatan di atas di sana ya. Lupa akan rakyat. Jangan sampai begitu. Boleh ditagih nanti di dunia, di akhirat. Sebenarnya mereka harus merakyat lah. Dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Untuk mempercepat waktu di studio sekarang sudah menunjukkan setengah delapan, jadi saatnya untuk buka WA-WA untuk saya baca-baca WA-nya. Silakan yang belum kirim WA-nya dipercepat ya, biar kebaca, biar lagunya bisa keputar, jangan sampai keakhiran gitunya. Kalau keakhiran mah akhir gitunya, jadi lagunya tidak bisa saya putar. Langsung aja kita cek and recheck ya. Oh, sudah ada di sini ya. Ke nomor ini jangan ada yang nelpon ke nomor WA ya. Nomor WA Sukapura jangan ada yang nelpon seperti ini, ada nelpon gak bakalan diterima. Soalnya gak bakalan kadangu ke penyiar yang khusus WA gitu ya. Jadi telepon suara sebenarnya tadi nomor 374, jangan telepon ke nomor ini. Gak mungkin ada yang angkat. Oke dah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Juga saya tanya 374. Ada 973, selamat malam. Jesuti, assalamualaikum. Beli jawungi Kang Api nunggu di biasa bukan lagu. Lagu ada di Hang Janur, di cintu nama biasa Kang Emma Minun, Ma Cucu, Pak Eman, Mancuk, Emon, Teh Lia, Oka Openg, Oka Yowe, Andri Sadewo, Oka Ian Acang, Indra Doger, Oka Abo Katir, Dian Katir, Oka Saminya, Oka Teh Nining.

di Kujang, kau Abah Ador, kau Andi Duye. Kumlah kau kasadayana utamina biasa kau ka godeg caolang hatur nuhun ka abi yo sami-sami. Laguna tihang kopeah dunya. Alias tihang janur. Duan suara dengan tentang setuju. Kembali setelah cesuti dan ada 973 ya udah cesuti 973. Kembali ada Mah Jihad. Selamat malam buat Mama Jihad. Malam Kak Apinon juga minta lagunya Gadis Kalimantan. Turun ya siap ya. Sebetulnya itu bukan Gadis Perawan Kalimantan. Judulnya yang sebetulnya supaya tahu semuanya Perawan Kalimantan ya. Tapi ada gadis ya akur, cuman di sini mah perawan gitu. Perawan sama gadis mah ada akur ya. Cuma judul di sini ada Perawan Kalimantan. Mana Perawan Kalimantan ini? Oh iya tah. Perawan Kalimantan. Aya Teh Lia, Wilujungi Teh Lia datar kadaka. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Apin pada menurut lagu. Lagu teh Anjin, dikintun salam nama biasa Kak Omang Eman. Sarang bicucum lah Kak Mami Nun, sekeluarga Kak Ode Yeye, tokenya Yan Acang, Andri Duye, Kak Andri Sadewo, Kak Cesuti diramai kanggo Kak Urang datar kadaka. Sadatar kadaka wenya sarang sadayana pen Satya Sukapura di mana we ayana. Spesial nama biasa Kak Oka Putri Bungsu kue sarang bunda tercinta mancuk. Wassalam Telia di datar kadaka. Laguna Anjeun sebenarnya. Anjeun, laguna Anjeun siap lah. Ayah tuh betah rehenya. Rehe ayah tuh betah. Aduh. Cesuti. Mau gak cesuti ya? Ayang tiang janur. Cesuti.

sini. Kita lihat lagi WA-nya ya. Ada Andri Sadewo. Andri Sadewo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jomongnya api nunggu ini biasa. Yang bukan lagu-lagu judulnya teh. Ntuh nanaon. Di Cundanis. Dikirim kakek Kak Bador. Maminun, kalau Kang Usup Batok. Ujungi kalau Kak Ayan Kacang. Abang Eman, sarang Macu Cumna. Openg, putra bungsu. Budak Hideng, kalau Kak Amar. Terus kalau Teh Lia. Oke, kalau Kak Teh Suti. Anu Adi Ramai. Kumlah kalau Kak Sadayana. Kakek Apin, sehat selalu. Hatur Nuhun Amin ya. Andi Sadewo, Antos lagu nyadri ya. Kemarin Majihad, Majihad. Malam Kak Apin minta lagu Gadis Kalimantan. Aturun, Kapin Gadis Kalimantan, anu Ti Adela, oh, kita siap yang kelarinya Gadis Kalimantan, tete Gadis Manis Kalimantan untuk lepas lah. Bisa lo kena ngukurnya, pami ayah berarti kita amanjihannya, nama manjihan. Cing ayah Kang Mumu, assalamualaikum, malam Kapin, malam juga boleh nyungkin laguna, sebab gara-gara sebotol minuman, laguna sebotol minuman. Pintu nama biasa kok kasadanya Kandayana pendengar Sukapura. Saya gara-garaan ya, sebetul minuman unggul. Siap Kang Mumu ya, anu aya di Cukupulu Kolot.

punya Andrisa Dewo dulu ya. Terus ada Gadis Manis Kalimantan. Yuk kita langsung dulu lah. Buat Andrisa Dewo. Ente nanaon.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
7: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Ada Pak Kos, menjawabnya Pak Kos. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Maafin dong juga pada bukan lagu-lagu nanti. Gelandangan dari Roma Irama. Biasa, salam namanya kau Kak Yum, Dedia, wa Nuh, anu ayah di Mah Panjang. Terhilap, oke, kau Kak Mama Titi. Mama Titinya di Ciceri. Terhilap, oke, nya kau Kak wa Ade Sayur, Sarawa Esohna. Spesial nama biasa kau Kak Pindula, anu ayah di Rusia di ruang siar. Semoga sehat selalu. Spesial banget nama biasa kau Kak Saroge Abiwe, Bapak Koso ya Mama Dipa, sareng Ucu anu aya di

Sob, ada Kodel. Selamat malam buat Kodel, assalamualaikum. Selamat malam ke Apin, Hoyong, Laguna. Roti buaya. Roti buaya siapnya. Roti buaya khas Betawi.

kembali ke rektor, Pak. Ayah Nacang hoyong lagu cenanya kawainya. Hoyong angin malam, tibruri rakara ayah pop hiji nyelapnya. Angin malam ngapin cenanya, oh siap. Biasa kan UPR itunya, nuju ngetruknya cenanya dihabu, risi dulu. Nah, sok, nujung pekerjaannya gitu. Ini perjogi bedog harat ade tadi ya Nacangnya. Peranaut harerang, sarakanaut harerang, pangawasna lebih rupi. Di 200, di 150. Mana rantap mendongkrak hal ade pokoknya bila perjuangan kita lewat apin dan sebagainya ayah nyalohan perjuangan ya keren sok kesi berurinya kembali ada Mama Hadid gitu ayah Mama Hadid tengoka iya sama topan teh ayah lagu ibumu babumu adanya bukan babu Mama Hadid. Assalamualaikum, wangi ngapin, wangi ya, kesadayana hoyong lagu. Jangan pura-pura si Mancur. Simpun salam nama kau kesadayananya. Diantos laguna siap. Kau Mama Hadid, wili jongi ya, anu ayah di lebih gede. Kau ka ade jipo, wili jongi ya, ade keluarga sadayananya. Anu ju piket hayam, biasa ayah gini. Antosan duit, kamu jur hayam. Wili jongi orang lebih gede, sadayananya. Ngabuda dinar, ibu hajah dinar, wili jongi. Pak Kang Haji Luki, oke sami Kang Haji Luki sarang Bunda nanya Bunda Haji beli jamung ya. Joko anak rantau, assalamualaikum Kang Apin, selamat malam malam juga. Rokes lagunya Kang Apin dari Rana Rani. Kutunggu di pintu surga. Kirim salamnya biasa buat semuanya aja. Oke, sehat sehat. Saja ya yang ada di kompleksi Bos Horis, akhirnya Bos Horis selamat beraktivitas semuanya. Oke. Okay. Oh siap mandi tenang lah. Jadi pilaris juga nanyi nggak dinyanya. Kalem. Kaliwat didinya lah. Tenang. Siap lahnya. Jangan acang rata. Ayang lagu cenah lagu baheula angin malam mangajakeun.

Mama Hanis, Mama Hanis, nanya yang lagu sepiring berdua. Salam kau Mama Adit. Spesial laguna kau Mama Adit, nanya menganyakan sepiring berdua. Mama Hanis Cipari. Punten itu ayah laguna mau diputer itu ayah tadinya. Matopan itu ayah laguna. Terus Joko, anak rantau tidak ada dari rana-rani. Sepiring berdua yang manis.

0: kawi-kawi Sunda dangdut mangga lah nya urang nampi telepon heula eno nya pageuningan aya nu lebet. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng Kang Opa Bantal. Tadi saya jeung ya kacang ai urang ka Paeman nya sing teh hayu urang nang ieu sing teh Bantal. Tapi kakak kakak ngobrol ya sore ah mulang ah teng be
1: habisnya
0: aduh
1: habis
0: lah dah asyuk teganya oke oh,
1: dari kemarin
0: kewe marudeuy lah gampil gitu lah gaduh gaduh kan anak gaduh gula dua ganu ge cukup
1: kenapa
0: lagu naon
1: Ngulemar.
0: Hah? Ngulemar. Gampang ngulemar karena kena rumah tangga sekian puluh tahun. Ini ngulemar.
1: Ayo mah.
0: Oh gitu ya. Aduh. Kumaha mah cucum.
1: Ngulemar Celtic.
0: Ngulemar Celtic pernah ningali etarana gede bujurna.
1: Bener.
0: Oh.
1: Kintun.
0: Yo.
1: Bojoku.
0: Bojoku colang.
1: Malang lagi tiduran.
0: Mending tidurnya ancok.
1: Kesek dulu.
0: Ancok
1: sang Teliana.
0: Ancok sang Telia. Mohon aduh.
1: Maminun.
0: Maminun.
1: Abunda Solehah.
0: Terang ada ngukin sih kan Abunda Solehah.
1: Ayan
0: aja. Nah, ini juga kata hanya ada kadu PR.
1: Wah, sama rajin.
0: Rade kok.
1: Kemana atang cekes nanya ngalengit. Ya, kumayu. Bangun.
0: Ayah, kamarana cenanya.
1: Cuti di ramai.
0: Cuti di ramai.
1: Bisa dewo.
0: Nah, suka mati titik jalan di Cikarian. Aha. Nasi,
1: Kak Putra Bungsu di Bencoy. Aha. Kak Mama
0: Mira dari Cikarian
1: Lebak.
0: Aha.
1: Okay.
0: Aha. Kak Kadayana, siap.
1: Yonya di atas Laguna.
0: Yo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eman, Uri Jawangi di Cicariang, kayak lagu ngolemar sana siap. Nenenen.

0: Ayah nu lebat seraka sekedap. Ayah nu lebat seraka sekedap. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, Mak Minun. Ayongi, Mak. Aha. Mana wi atu wongi-wongi nelpon. Ayah. Ya, pamunut. Naon dah, naon dah yang pamunut.
1: Lagu terpaksa.
0: Oh, siap lah.
1: Cuman ayah nunyuhunkan tadi teh di paliponan.
0: Sebatan saha sok.
1: Tak ngukun cuman hayang lagu Mas Bodas.
0: Oh, ya.
1: Oh. Kenang kan kukum teh pada margat.
0: Margatnya?
1: Margatnya nun cuman. Mang cuman ke etah yang lagu anu dannya ke.
0: Iya tuh, kalau iya gitu, kalau nyawerna ke penyiar gitu.
1: Iya gitu
0: benar. Sawer penyiarna gitu.
1: Sawer penyiarnya.
0: Gitu, ngeras semangat. Aduh. Iya,
1: kena kumat.
0: Sok, siap malah.
1: Mungkin
0: tuntun nama kalau Pangkun, senayata, Ros Bodas,
1: senayata. Kemang Ros Bodas, Pangkun.
0: Mohon.
1: Tak kondang
0: weh sedayana
1: teh.
0: Beres. Kita sudah
1: haji oga teh.
0: Haji oga nya.
1: Heeh. Pak Manceng, Pak Aceng. Heeh. Bapak tuh kupingnya
0: radio cocok jangan
1: bapak oge
0: teh. Ini kupingnya minun. Ini kayaknya eta ngering. Ya kadang bukan mami nun lebetnya.
1: Kupingnya minun lebet.
0: Heeh. Ras.
1: Angka orang si itu yang terus pada cepat net.
0: Paned.
1: Cijebul.
0: Paned.
1: Cijebul.
0: Cidongkol. Paned. Ujungnya paned.
1: Momon.
0: Mohon.
1: Tapi cuma ada terus pada nyamun.
0: Oh, kerahun pun kayak kene cantik kunculung karena letak pada kene. Kenapa kene tangkalnya siap lah.
1: Oh, Mama Ama,
0: jangan datang. Oh, Mama Ama.
1: Oh, orang Cidongkol, Cidongkol
0: ni. Pak Aca, Pak Uca, Pak Uca, Pak Aca, Pak Uca, Diwali.
1: Mama Aca, Pak Uca
0: nak. Oh. Yang
1: Opie.
0: Beres.
1: Oh.
0: Beres.
1: Kaler.
0: Jongkalernya.
1: Oh,
0: kak, entah
1: Pak
0: Nyi, cenah
1: terus
0: lami, cenah
1: mana minum
0: segirim. Kak Nyi,
1: nah tetara lebat kunaon cenah. Isin, cenah ngobrol, nak.
0: Kapok, barunya.
1: Kesalahan, mau asik
0: yang jauh. Melepat, gampil.
1: Mah gipar, yang entah, kecil eja, kecil endok.
0: Beres.
1: Kecil mama.
0: Mm-hmm.
1: Makmu,
0: cerneng, beres.
1: Kalau Eman terus disunat,
0: terlihat
1: terus disunat. Cepat cepat ayam di patrik.
0: Itu dah.
1: Kena. Ayam tingkat ayam masuk lagi lagu nafas.
0: Ayam itu.
1: Atung buruk tema.
0: Ikan tung tugas nena jana. Kapungkur. Ini jadi kantun ke jalan ke timur-timur Kapungkur. Bicara oke. Kan orang-orang putar deui ke ka mancuk khusus. Oh, sibuk karena di warung bala-bala aya kieu teh. Bala-bala haneut, abi kamari wingi kamari nganyuk. Ayeuna ka itu nganyuk deui isin.
1: Tak
0: kepanjang. Kerma kadu MBG di sini.
1: Ya nawe
0: lah. Ya siap. Mohon. Beres. Itu aja. Segitu aja. Mohon mangga.
1: Cemar kita.
0: Cemar bijong. Watati cemar bijongi.
1: Cemar peragi dan cipta riu.
0: Hmm. Ras, narete lancong beli nu hilap.
1: Laguna, terpaksa lupa.
0: Siap. On, yo, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli jomongi kau maminun, terpaksa sarang kembang ros bodasul. Lagu nantinya.

0: Kela. Halo. Maka kalabat. Bari di luar angernya. Kenya tuh di luar angka anginan. Kalabat milih lebet di angin. Si Duru angoran mau diabu. Oh iya. Nah iya ina gentos ku duda.
1: Ada yang iya senang yang kunci lagu.
0: Kunaon?
1: Yang
0: lagu tiga
1: tugas,
0: tidak kerja
1: tugas
0: supaya emang balilah. Oh, mohon ya dah. Pada diputar
1: tengah sama Mancu. Putus sama Mancu, kesana siapa putusnya ya mak?
0: Mohon di kantor tugas.
1: So. Tugas supaya emang balilah kerja tugas.
0: Hmm.
1: Emang naik kena apa? Berupai, berdada, emak lembur, kiri jalan. Hello, apa?
0: Lu nyatain. Duka cerik atau ngurunan?
1: Pesawat, Pak Emang, gugup,
0: Pak Emang, cerik. Sekarang, cerik, Pak. Cerik atau tengah riwuhkan, mau ngejo, akhirnya mah udang subuh. Ah, cik, aduh, nggak gubuk motor. Nggak gubuk motor, tewa, digeber-geber gitu lah.
1: Udah. Karena
0: saya ada pusat saja, Mbak, pada yang sebelumnya. Oh, sokan ya, kuduan di rejeng, sarang wancuk.
1: Mohon. Mohon. Sehat dama.
0: Usu main menuju musim penyawat. Mohon kenal dah di aku. Mohon. Beres. Beras.
1: Ketua BKM Cikaret dengan Pak Usman.
0: Pak Usman dari Jongi. Mohon. Kena mau alihkan tun kende ya yang nama mual. Mual ya nama.
1: Ikan saya pakai Armina, si Armina ikan tugas bahula ke Kalimantan.
0: Mohon. Itu cara ada ungap deh jadi nyarosnya kan naik, nah, jadi karena ditekan kan, itu rada ungap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih jawangi Mas Ucum, enggak langsung aja kau mancuk. Oke ya ayah imut malati kau mamin. Mamin sarang macahnya imut malati. Dikantun tugasnya lah.

Kene waktos 4 menit iki. Kayaknya kula gunane. Duh, datang ge ya. Datang nyesek dewae. Aduh, ya Allah, ya Rabbi.

Ngurubikin kawih pamungkas minta para warginya. Ayun ambing caranya. Sakitnya pengen tepukinya. Apun tanu kasuhan kesadayana. Semuanya pada mengker. Pada permios. Salah orang tebang di malam Senin. Itu pengen tanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Setia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga semuanya sedang baik, semoga semuanya sedang sehat dan juga bahagia wargi. Hari ini hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kembali Ulfina Willy yang nemenin Anda semuanya pagi hari Sabtu.

halo, selamat pagi. Yes, dari jam 6 sampai dengan jam 9 di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karanggal Genah Marana Ngarena. Selain lagu-lagu yang bakal kita hadirkan untuk temenin Anda semuanya dan juga kesibukan Anda di akhir pekan ini, nanti juga bakal ada info yang akan Ulfi share untuk Anda semuanya. Jadi di sini saja terus ya, sampai tuntas nanti di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merena Ngarena. Beberapa lagu yang sudah Ulfi hadirkan, semoga lagunya bisa menjadi penghibur Anda di pagi hari ini. Dan masih ada banyak juga lagu yang bakal kita puterin. Untuk Anda yang mau pilih lagu, mau kirim salam, boleh silahkan lewat nomor biasa ya, 081-222-81101.

Nanti kita bakal kasih informasinya, informasi ya, biasa lah, informasi biru pagi-pagi nanti ya. Kalau pas hari Kamis itu yang sebelum pertandingan, yang hari Sabtu sekarang adalah after match, setelah pertandingan apa yang terjadi. Menangnya pokoknya mah. Nanti infonya bakal kita kasih untuk ada semuanya. Dan sok boleh silahkan untuk ada yang mau pilih lagu di 0812-2281101. Infonya setelah yang satu, enggak satu sih, yang setelah yang beberapa ini lah ya. Karena Umi bakal masih balik lagi untuk nemenin anda semuanya setelah kembali kita hadirkan lagu-lagu berikut ini untuk anda semuanya. Selamat pagi.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari Iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer, 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Pagi wargi setia, sekarang saatnya kita masuk ke info biru. Info biru kotak-kotak putih. Nah iya, sekarang baju jersey away-nya seperti itu. Lucu ya, bagus. Ya wargi setia, Persi Bandung menang telak ya. Kembali comeback, kembali remontada seperti ya, seperti halnya, seperti apa yang biasa dilakukan oleh King Persib lah begitu ya. So bikin bobotohnya deg-degan dulu gitu ya, marah-marah dulu, taunya remontada. Dan kemenangan Persib Bandung atas Sport FC ini terasa manis sekali wargi ya, dengan skor akhir 3-1 pada waktu itu. Dan pertandingan yang berlangsung panas tersebut dimenangkan oleh Persib dengan 3 gol. Dari Mariano Peralta, Bergoglio, dan juga Luka Menalo ya. Melihat bagaimana kerja keras skuad Maung Bandung, kemenangan tersebut tentunya punya arti besar bagi tim. Kemenangan tersebut juga membuat perjalanan Persib Bandung jadi lebih mudah di kompetisi AFC Champions League 2. Dan nama pertama yang menjadi pahlawan di pertandingan tadi adalah penjaga gawang Persib Bandung, Teja Pakualam. Tapi secara keseluruhan mereka bermain dengan bagus ya. Namanya aja tim. Kalau tim itu kan kerjasama, bukan seorang-seorang. Nah, seorang-seorang gitu, tapi sama-sama ya. Kalau misalkan yang ini di cover sama ini, begitulah kerjanya tim ya. Tapi ada beberapa juga yang dilirik yang dianggap mungkin di permainan itu. Bukan berarti meng-underestimate yang pemain-pemain yang lain ya, menurut artikel ini. Bukan menurut aku, tapi ini dari artikelnya begitu ya. Yang dianggap pahlawan di pertandingan itu, yang pertama itu adalah Teja Pakualam yang berusaha keras menjaga gawang agar tidak kebobolan. Hal ini terbukti dengan hanya satu gol yang nyasar ke gawang. Gimana gak bilang nyasar? Orang per... apa namanya?

apa itu namanya kesalahan yang dibikinnya juga itu teh tidak jelas gitu kan, tidak diperjelas juga dengan cek VAR, tiba-tiba penalti wacana gitu. Alah sudahlah, kita dianggap aja itu gol, nyasar aja gitu ya ke gawang Persib gitu. Dan itu pun bukan sepanjang menit bermain ya, karena ya itu dari titik penalti gitu. Jadi satu gol nyasar untuk Port FC ke gawang Persib Bandung. Dan selama pertandingan tersebut, Port FC memberikan perlawanan keras dengan mencetak hingga 5 gol ke gawang. Jadi shoot on goal nih seperti itu ya. Dan keempatnya berhasil ditahan oleh Teja, membuat Teja menjadi pahlawan di belakang layar atas kemenangan Persib Bandung. Ada juga Luka Menalo yang bermain ataupun pemainannya Persib yang Igor pilih sebagai starter untuk pertandingan Persib Bandung versus Port FC. Menalo sering main bagus dengan merekan 1 gol dan 1 asis, membuat penampilannya mendapat pujian dari Igor Tolic. Dan bukan itu saja, asis yang Menalo lakukan ternyata membantu Berguinho mencetak gol beberapa menit setelahnya. Gol Menalo kali ini menjadi gol pertamanya untuk Persib Bandung sepanjang ia menjadi pemain anyar. Striker yang masuk di menit ke-76 ini langsung membuat pertahanan Port FC kocar kacir. Sebab Peralta langsung main ganas, berhasil mencetak 1 gol dan 1 asis dalam pertandingan ganas tersebut. Pemain persepak bola anyar Persib Bandung ini memang tidak main-main di laga internasional ya. Hanya dalam waktu singkat ia langsung nyetel. Dan juga membuat permainan beralih ke pihak skuad Maung Bandung ya. Serupa dengan Menalo, gol Peralta-nya juga menjadi gol pertamanya di Persib. Terakhir ada Berguinho, pemain ini berhasil mencetak gol dengan bantuan asis dari Luka Menalo. Igor Tolic memilihnya sebagai pemain starter dan ia sendiri main penuh dengan semangat yang membara. Di babak pertama, Berguinho memang sempat kesulitan dalam menguasai bola, namun ia langsung berubah di babak kedua ketika ia mulai nyaman, menyerang dan mengobrak-ngabrik pertahanan lawan. Dan hasilnya, ia berhasil mencetak gol dan menjadi gol keduanya di Persib Bandung.

dengan begitu, Persib Bandung sukses mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship 2026-2027 atau Sopi Cup ya, ini dengan hasil yang positif. Tim Maung Bandung ini mengalahkan wakil Thailand Port FC dengan skor akhir 3-1. Pertandingan Persib kontra Port FC ini digelar di Stadion Thammasat Pattumthani, Thailand pada hari Kamis malam Jumat kemarin ya. Kemarinnya lagi. Dan duel tersebut menjadi laga perdana Persib di ajang antar klub Asia Tenggara. Meskipun kita sempat duduk gitu ya, karena sebenarnya Persib ini tertinggal terlebih dahulu gitu ya. 1-0 skornya lewat sepakan penalti dari Jude Sun Sobel pada menit ke-66. Di babak pertama, di 45 menit terakhir, ini tidak ada gol yang tercipta ya. Skor 0-0 udah. Ah, gue mau kejar tuh yang melu najong, berjengwal bisa ada anggar. Penalti ini diberikan setelah Ihwal Tanawa melanggar keras Kakak Mendes di kotak terlarang ya. Dan menurut para pengamat waktu itu entahlah gitu ya, mungkin entahlah. Tapi yang disayangkan itu kenapa tidak cek VAR gitu loh. Yang pertanyaan pertama, kenapa gak dicek VAR? Mungkin karena tidak ada fasilitas VAR di situ, mungkin begitu ya. Ketika ada pelanggaran dari dari tim Port FC ke Peralta ya. Dia tuh udah nunjuk nih titik putih, udah dia tunjuk gitu. Abis tuh ngobrol sana ngobrol sini, cek VAR cenah. Anu kemarin tadi tadi dicek VAR coba. Sempat gak garo-garo teatel, iya naon, iya apa parna tadi mati gitu, apa kumaha kok tidak dicek dua-duanya. Jadi sempat kayak waktu itu sempat potek gitu ya. Ya sudahlah, kalau gue memang kalah tidak apa-apa, toh kalahnya juga sama wasit bukan sama pemain gitu ya. Mau bisa kukumah pemain Persib pasti elehkan ke wasit main. Belum lagi di babak pertama dia itu berehan gitu ya, dikit-dikit kartu kuning, dikit-dikit kasih kartu kuning gitu sama pemain Persib. Tapi pemain dia mah udah, si Berguinya dilanggar dua kali, dia bilang duduk dua kali, dia kayak gini, saya digini dua kali loh gitu. Hari-hari wasit nanti yang memaneh wajan amaran sebal. Gering emosi teteh mak. Itu ya, balik lagi pertandingan ya. Di menit 66 Persib ketinggalan 1-0 lewat golnya Sar itu ya. Golnya Sar gitu. Lamun tengah dicek VAR, bener nih pelanggarannya berat nih seperti ini, menghasilkan penalti. Ya, sudahlah, nyasar amat lah mungkin bola gawang apa golnya gitu ya. Oke, dan setelah itu Persib mencoba melakukan perubahan ya, mulai menggeliat gitu Persibnya dengan memasukkan Mariano Peralta. Iya, terusnya lagi Balsa Sekulic dan juga Tom Haye untuk menipiskan ketertinggalan ya. Kalau kau bilang Igor Tolic itu minim taktik katanya gitu ya, sayang tuh pemain bagus tapi pelatihnya minim taktik gitu. Yang kayak gini kan termasuk taktik juga gitu ya. Saat mungkin gitu, mungkin di saat para pemainnya lawannya sudah mulai loyo, dimasukin deh itu yang seger-seger, Mariano Peralta, Balsa Sekulic gitu, Tom Haye juga dimasukin gitu, dan hasilnya memang menghasilkan kan seperti itu. Jangan bilang kalau dia itu minim taktik, dia itu lebih tahu gitu kondisi dan keadaan anak asuhnya kan gitu. Iya. Dan kejadian memang berhasil gitu ya. Skuad Maung Bandung ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat kakinya Mariano Peralta tadi menit ke-87. Ah, jongjor udah skor 1-1 nih gitu ya. Seri-seri deh gitu sampai akhir. Apa-apalah gitu. Udah saking hopeless ya mungkin ya. Siapa pelatih pemain? Bukan, aku sebagai penonton yang hopeless waktu itu. Tapi masih percayalah gitu. Percayalah
para pasukan Maung Bandung ini pasti bisa nih membalikan keadaan nih gitu ya, pikir diriku pada waktu itu gitu. Karena yang udah-udah juga seperti itu kan. Dan gol tersebut ternyata membuat Persib semakin gencar dalam melakukan serangan, dan dua gol kedua dari Bergwijno dan juga gol ketiga dari Luka Menalo pada masa injury time ini membuat Persib berhasil membalikkan keadaan sekaligus mengunci kemenangan di Thailand. Alah, di sarang lawan pula gitu ya. Di balik kemenangan Persib ada beberapa fakta menarik yang tersaji pada pertandingan tersebut, Wargi. Nah, kita tuh pas begitu lihat juga pertandingan pertambahan waktu gitu 8 menit. Ah, bisa lah nih Persib nih, injury time nih biasa remontada nih. Ya benar ya. Dan katanya beberapa fakta menarik di balik pertandingan Persib kemarin, apa saja faktanya nanti bakal kita bahas ya setelah kita nikmati dulu beberapa lagu berikut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.